0: baku di perusahaan. Selanjutnya, dukungan serupa juga disampaikan Kepala Desa Miao Baru, Louis Langet, yang menilai kesepakatan awal tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan peningkatan fasilitas Bandara Uyang Lahai. Menurutnya, keberadaan bandara yang lebih representatif akan membuka akses transportasi yang lebih cepat, sekaligus memperlancar pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi desa-desa, serta potensi pengembangan industri pariwisata di kawasan pedalaman. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Ashmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kembali pendengar ROPD Kutium. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi ya, dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ketemu lagi tentunya di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Oke, kita ketemu lagi di program Morning Show ya, untuk kesempatan pagi hari ini edisi Kamis, pendengar ya, 9 Juli 2026. Dan seperti biasanya pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, kemudian juga tips ringan yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini, serta juga lagu-lagu yang mungkin ya bisa menemani aktivitas pagi Anda di suasana pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu ya dari miliknya Ran ya. Selamat pagi. Lagu ini mewakili ucapan selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang saat ini tengah tetap setia bergabung bersama kami ya di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini, dan sudah membawa kebersamaan kita juga tepat di menit 9 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, pastikan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pastikan juga pendengar ya, jangan melewatkan yang namanya sarapan pagi pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda, karena sarapan pagi disinyalir bisa memberikan sebuah manfaat yang baik terutama untuk tubuh kita. Salah satunya kita juga bisa menjadi jauh lebih fokus ya dan bertenaga tentunya ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. So, buat Anda pendengar yang mungkin ya belum sempat sarapan pagi namun sudah berada di tempat pekerjaan Anda, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu tentunya pendengar ya. Mungkin atau juga bisa apa ya, sarapan pagi dengan membawa bekal sendiri ya, itu mungkin lebih sehat gitu pendengar ya, karena memang kita yang memasak sendiri gitu pendengar ya. Oke, dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu minum air putih, jangan tunggu sampai kita haus ya baru minum air putih ya. Ada baiknya untuk konsumsi air putih ya kurang lebih dalam 1 hari dalam batas jumlah 2 liter pendengar ya dalam sehari. Dan tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, yang pada pagi hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta disambut dengan cuaca cerah ya. Untuk sekitar wilayah Jalan Sulawesi pada pagi hari ini terlihat matahari sudah nampak muncul ya di luar sana. Gimana untuk daerah-daerah lainnya ya di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta? Karena memang biasanya ya dalam 1 hari cuaca sering berubah-ubah tentunya, dan pastikan kondisi tubuh kita tetap fit ya dalam keadaan yang sehat, terutama buat Anda pendengar yang lebih beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, dan Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta dan Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya,

0: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
2: Oh yeah.
1: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Poin-poin 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Morning Show ya. Untuk edisi siar hari ini Kamis 9 Juli 2026, dan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 23, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja.

Genova Ni akan berbagi informasi di ruang dengar Anda pendengar di sesi kali ini. Terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu, pendengar ya. Pada hari ini Kamis 9 Juli 2026, ini ada satu kegiatan yang terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Akan dilaksanakan kegiatan rapat umum pemegang saham lainnya kedua PT BPD Kaltim Kaltara tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di kantor PT BPD Kaltim Kaltara Samarinda dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari PT BPD Kaltim Kaltara. Oke, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini tepat di hari Kamis 9 Juli 2026, dan semoga kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini, baik itu agenda yang terjadwal maupun tidak terjadwal, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM ya. Selain agenda Bupati Kutai Timur, next selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda di sesi kali ini terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses ya di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan ini bervariasi kembali ya, pendengar ya, pada Kamis hari ini 9 Juli 2026. Di mana pendengar, untuk cuaca berawan ya meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian kecamatan Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian kecamatan Telen, Kombeng, Bengalon, kemudian Kaliorang, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, kecamatan Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan kecamatan Longmesangat. Pendengar ya, diprediksi cuaca berawan mendominasi untuk beberapa wilayah yang sudah Novani sebutkan tadi dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 58 hingga 93% pendengar ya. Kemudian untuk wilayah atau daerah Kecamatan Muara Wahau ya didominasi dengan cuaca udara kabur, kemudian untuk Kecamatan Sandaran juga ya didominasi dengan cuaca udara kabur ya pada hari ini Kamis 9 Juli 2026, dan hanya satu kecamatan ya yang diprediksi akan turun hujan ringan, yakni Kecamatan Busang dengan suhu di rata-rata 21 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 61 hingga 97% pendengar. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya. Dan kita lanjut ya, bergeser untuk wilayah, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, dan informasi masih kami akses ya dari bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 11,7 km per jam. Dan memasuki di siang hari pendengar ya, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk
untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, dan kecepatan angin 16 km per jam. Dan kita bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, dan kecepatan angin 14,7 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, dan kecepatan angin 16,2 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 82%, dan kecepatan angin 14,2 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, dan kecepatan angin 12,8 km per jam. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada saat ini, pendengar ya, memasuki di pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia bagian tengah. Info perakiran cuaca kami akses dari bmkg.go.id. Dan selain itu, pendengar, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait perakiran cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Pendengar ya, Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG di handphone Anda ya, melalui Play Store maupun App Store ya, untuk mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang masih akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda berdengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RP Diku Tim 99.4 FM. Novani akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

miliknya Ungu ya, I Need You. Kenapa dihadirkan lagu ini? Spesial ya untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPDQ Team 99.4 FM. Di mana lagu ini juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 42 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi hari ini Kamis ya 9 Juli 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, memasuki di bulan Juli 2026 ini sejumlah agenda penting ya akan diselenggarakan di Kabupaten Kutai Timur. Ya, mengawali bulan Juli 2026 ya, telah dilaksanakan beberapa kegiatan ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara tahun 2026. Tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya, sudah dilaksanakan beberapa kegiatan oleh Polres Kabupaten Kutai Timur. Dan sejumlah agenda penting lainnya juga akan dilaksanakan khususnya di Kecamatan Bengalon ya, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan festival Sekrat ya, Nusantara kelima tahun 2026. Nah, pendengar di 99.4 FM, mungkin bagi sebagian masyarakat sudah banyak mengetahui ya terkait kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026. Ini juga sudah diinformasikan melalui akun Instagram Dispar Kutim, pendengar ya, yang mana Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Mahriyadi mengajak ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 yang akan digelar pada 10 hingga 12 Juli 2026 bertempat di Pantai Sekrat ya, Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya ya, telah dilaksanakan kegiatan sebelumnya ya di tanggal 6 Juli 2026.

pendengar di semua 9.4 FM ya, sudah dilaksanakan kegiatan ritual sakral penentuan Raja Laut ya, yang sudah digelar pada tanggal 6 Juli 2026, yakni kegiatan Belian Semega ya. Kemudian akan dilanjutkan di tanggal 10 Juli 2026 hingga 12 Juli 2026 pendengar ya. Dan untuk di hari Jumat ya, 10 Juli 2026 di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai, bertempat di halaman pendopo adat Kutai Desa Sekrat, ini akan dilaksanakan kegiatan pembukaan Festival Sekrat Nusantara kelima pendengar, yang mana kegiatan pembukaan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur pendengar ya. Kemudian untuk agenda di hari Minggu ya, 12 Juli 2026 tepat di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai, bertempat di halaman panggung teras Sekrat, ini akan dilaksanakan kegiatan ritual mengulur naga ya. Sekali lagi, di hari Minggu 12 Juli 2026 pagi akan dilaksanakan kegiatan ritual mengulur naga. Kemudian masih di hari yang sama, di hari Minggu 12 Juli 2026 tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah malam sampai dengan selesai, bertempat di lapangan voli pantai Sekrat ya, akan dilaksanakan kegiatan penutupan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026. Dan pendengar, kegiatan penutupan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur beserta jajaran di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Selain pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ya, atau di ruang lingkup Kabupaten Kutai Timur, undangan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ini juga ditujukan ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur pendengar ya. Baik itu di Kota Balikpapan, undangan juga disampaikan ya untuk Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yakni Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Balikpapan, kemudian Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, kemudian Kota Samarinda, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pendengar ya. Jadi, Bapak Dengar di 9.4 FM, Festival Sekrat ya, Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ini yang menjadi wujud pelestarian budaya dan identitas Desa Sekrat, sekaligus daya tarik wisata budaya yang memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Nikmati kemeriahan festival ya, dengan beragam pertunjukan seni dan budaya, kemudian hiburan hiburan rakyat ya, kuliner khas daerah, serta pesona keindahan pantai Sekrat ya, yang siap memberikan pengalaman tak terlupakan ya. Buat Anda pendengar yang mungkin ingin mengisi liburan ya bersama dengan keluarga atau mungkin sahabat atau kerabat Anda pendengar ya, bisa ya untuk mensukseskan dan memeriahkan kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 yang bertempat di Pantai Sekrat, Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan terima kasih kembali untuk Anda semuanya, terutama buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan nantikan satu informasi terakhir ya di program Morning Show, akan tetapi informasi selengkapnya akan Novani hadirkan usai
jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

terakhir yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi selengkapnya, pendengar, Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda terkait laporan kehilangan pertama berupa surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor registrasi 593.1/280/14.2004 strip SPPT /Romawi 3/2022 atas nama Rizal. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-5472-5610 atas nama Neti, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next selanjutnya. Ya, laporan kehilangan berupa surat pernyataan tidak sengketa atas nama Rizal ya, masih atas nama Rizal. Dan bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi di nomor 0821-5472-5610 atas nama Neti, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next selanjutnya, informasi kehilangan berupa dompet dengan berisi ATM, KTP atas nama Halil Gibran dan STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2545RDY atas nama Halil Gibran. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-7852-7343 atas nama Halil Gibran, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next selanjutnya, informasi kehilangan berupa STNK mobil Toyota dengan nomor polisi KT 1262SZ ya, atas nama Dr. Insinyur Rusmiati MP. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08125318099 atas nama Winarso Budi Wibowo, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan juga pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kita menjadi perhatian nasional dan sekaligus menjadi bagian ya dari upaya mewujudkan asacita Presiden Republik Indonesia, yakni Sekolah Rakyat untuk yang pendidikan berkeadilan tentunya. Ya, program Sekolah Rakyat yang hadir sebagai ikhtiar negara membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Namun di balik gagasan tersebut masih banyak pertanyaan dari masyarakat semua yang muncul. Apakah Sekolah Rakyat ini benar-benar menjadi solusi memutus rantai kemiskinan, dan bagaimana mekanisme penerimaan siswanya, bahkan fasilitasnya sendiri, bahkan ada tenaga pendidik tentunya, dan juga hingga kurikulum yang harusnya tentu siap untuk dari semua program-program ini sini tidak sekadar ya menjadi proyek sesaat. Kita akan membahasnya di kesempatan pagi ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di pagi ini kita sapa di Corong RRI kesempatan pagi ini, kita lebih dulu ke Ketua TWAP atau Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda, Bang Syafardin. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Para pendengar RRI dimanapun berada.
1: Apa kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
1: Di samping beliau, di kiri beliau ada Prof. Bazar. Kita selalu bersama. Beliau ini juga guru besar dari Universitas Mulyarman Samarinda. Dari perspektif beliau,

0: kami bersama. Beliau ini juga guru besar dari Universitas Mengharuman Samarinda. Dari perspektif beliau akan mengupas secara tuntas dari perspektif.
1: Yang telah fasilitasi dialog bersama para pendengar terkait dengan tema sekolah rakyat berkeadilan.
0: Iya, pendidikan berkeadilan.
1: Pendidikan berkeadilan. Saya barangkali pertama menyampaikan bahwa alhamdulillah ketika kita mengikuti pemberitaan nasional bahwa pemerintah nasional Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyampaikan gagasan barunya di periode Presiden Prabowo Subianto terkait dengan fasilitasi sekolah rakyat untuk warga tidak mampu, atau dalam istilah Kementerian Sosial itu sebagai miskin ekstrim desil 1, desil 2, difasilitasi oleh negara dengan menyediakan sebuah sekolah yang diberi nama sebagai sekolah rakyat. Saya kebetulan bersama Pak Wali dekat dengan Gus Ipul, Menteri Sosial. Saya secara pribadi 2 periode memimpin Ansor Kalimantan Timur, dan Gus Ipul mantan Ketua Umum Ansor di pusat, sehingga relasi saya berjalan dengan baik. Saya WA langsung dibalas, dan saya akhirnya mendapat tugas dari Pak Wali mendampingi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kebudayaan Kota Samarinda serta OPD terkait, langsung menemui Kementerian Sosial waktu itu di Jakarta. Dan saya WA Gus Ipul, kita sudah hadir di Jakarta, dan Gus Ipul memberikan arahan kemana kami harus menghadap. Langsung kita mendapat respon positif. Difasilitasi pertemuan, persyaratan-persyaratan terkait dengan pendirian sekolah rakyat kita penuhi. Saya bersama Pak Asli Nuryadin ketika masih menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Sosial, langsung mendapatkan apresiasi. Dan secara personal saya, ketika Gus Ipul datang ke Samarinda, saya jemput di bandara dan dia ajak masuk dalam satu mobil dengan beliau. Disitulah kesempatan saya, Samarinda harus dapat. Hal-hal terkait dengan teknis pasti akan kita penuhi. Sambil guyonan, dan akhirnya terbukti Samarinda dapat 2 sekolah rakyat waktu itu. 2 itu istilahnya, 1 yang di Samarinda seberang BPMP, yang kedua di BLK Samarinda, sedangkan provinsi mendapatkan yang di SMA 16 Jalan Perjuangan. Nah, poin kita adalah sekali lagi kita bersyukur atas kehadiran sekolah rakyat dengan tujuan yang sangat mulia dalam rangka meretas kemiskinan warga kota Samarinda, khususnya karena ini Samarinda. Lalu tentu instrumen untuk meretas angka kemiskinan itu adalah diyakini melalui pendidikan. Pendidikan ini sangat menarik karena tidak seperti pada umumnya. Sekolah rakyat ini pendataannya, penerimaannya tidak seperti umumnya sekolah-sekolah. Kita di posisi yang satu sisi jemput bola ke warga miskin, tentu dengan data yang ada pada Kementerian Sosial, DTSN sumbernya, DTKS basis datanya. Kemudian kita temui warga-warga yang teridentifikasi terdalam data sebagai orang miskin itu, kita lihat rumahnya, kita baca penghasilan keluarganya, kita baca tingkat kesehatannya, dan seterusnya. Sehingga kita yakin, dan mereka akan langsung kita daftar sambil bertanya pada keluarga apakah pihak keluarga berkenan anaknya diterima menjadi sekolah yang disediakan oleh negara, yakni sekolah rakyat, tentu dari SD, SMP hingga SMA. Nah, ini dibiayai oleh negara, seluruh prosesnya di sekolah dengan sistem boarding school ini, dari pakaian, pakaian olahraga, pakaian sekolah,
0: tempat tinggal,
1: pokoknya semuanya makan tiga kali sehari dan seterusnya. Alat-alat yang terkait dengan proses belajar itu disediakan, semua buku bahkan laptop disediakan. Intinya mereka hadir ke sekolah, tugasnya adalah belajar. Bahkan tidak sampai di situ saja, melebar pula kepada lingkungan keluarganya, ya, di mana anaknya dilahirkan, dibesarkan, kondisi rumah yang memprihatinkan, itu juga akan mendapat sentuhan dari menteri dalam bentuk bantuan sosial, bahkan sampai pada rehab rumah. Nah, ini dilakukan dengan keyakinan pendampingan yang kuat dari sekolah yang menghantarkan anak ini tidak saja mungkin cerdas secara akademik, tetapi terampil dalam pengetahuannya, apa namanya, kemudian diarahkan sampai mereka bisa bekerja. Nah, dengan bekerja itulah nanti kemudian anak ini menjadi apa namanya wasilah yang mengakibatkan, yang kita harapkan, ikhtiarkan dari keluarga miskin itu tadi menjadi tidak miskin lagi. Ini ikhtiar negara, ikhtiar pemerintah dalam jangka tertentu, ingin memastikan angka kemiskinan akan turun seiring dengan hadirnya pendidikan sekolah rakyat ini.
0: Ya, kita ingin ke, sebelum ke Prof, dari perspektif Prof dari hal pendidikan, kita ke Bu Indah terlebih dahulu. Prof, di dinas sosial sini kan sebagai garda terdepan, Bu Indah, bahasanya mungkin bisa diceritakan sedikit dalam menentukan calon penerima manfaat, mungkin memastikan data-data dalam hal valid di tempat sasaran ini, kawan-kawan dinsosnya seperti apa di lapangan sendiri, Bu? Silakan, Bu.
2: Terima kasih, Mas Rifki. Sebenarnya mungkin saya menyampaikan dulu, SR itu kalau zaman dulu saya bilang itu namanya SD ya.
0: SD.
2: Tapi sekarang saya sendiri juga baru masuk di Oktober di sosial. Oh, SR itu SD sampai SMA.
0: SMA. Ya.
2: Itu yang mungkin masyarakat belum tahu.
0: Ya.
2: Nah, ini adalah apa yang disampaikan Pak Sapar, bahwa ikhtiar negara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi Perpres nomor 120 tahun 2025, anak-anak yang dianggap kurang mampu, didirikanlah sekolah rakyat untuk pendidikan resmi, boarding, jadi berasrama, kemudian semua ditanggung, sampai urusan dalam perempuan ditanggung semua oleh negara. Jadi dia cuma bawa badan saja belajar, dan juga ada pembinaan karakter. Untuk perekrutan siswa baru, siswa didik, untuk tahun kemarin mungkin karena itu rintisan, ya, sebagian ada yang sudah sekolah dipindahkan ke sekolah rintisan, SD, SMP, dan SMA. Tetapi tahun ini adalah murid baru, dan sekolahnya sekolah permanen yang didirikan di Stadion Palaran. Kemarin kita sama-sama meninjau dengan Pak Wawali. Jadi ada skedulnya, rencana 14 Juli sudah masuk
1: MPLS.
2: Jadi kemudian data sebenarnya itu dari Kemensos. Jadi Pak Menteri mengarahkan, tadi Bapak bilang Pak Gus Ipul ya. Nah, itu kita penjangkauan. Jadi bukan pendaftaran. Kalau sekolah yang biasa itu pendaftaran, dibuka peluang. Ini data sudah tersedia di DTSN.
0: Data nasional ya.
2: Data tunggal ya. Sosial ekonomi nasional ya. Nah, jadi yang dikasihkan data itu ke kita itu sekitar 22.800 sekian. Anak di desil 1 dan 2. Nah, kemudian diverifikasilah oleh pilar sosial SDM PKH, TKSK, PSM. Jadi memilah itu ada sistem namanya setara, jadi milik Kemensos. Nah, di sana diverifikasi dan divalidasi. Kemudian setelah diverifikasi validasi, mana usia sekolah, baru ke lapangan. Kurang lebih 50 orang relawan termasuk tadi PSN. Nah, jadi dapatlah kita kuota pada tanggal bulan Mei, kurang lebih itu ada surat sekjen bahwa kuota kita 210 murid baru. Jadi 210, 60, 60 SD, 60 SMP, 60 SMA. Kemudian dari kita lakukan DES di bulan Juni, itu bertahap SD, SMP, SMA, itu kuota SMP melebihi kuota
0: overload.
2: Overload karena sudah tahu bagaimana kondisi di SR ini sangat luar biasa. Tetapi ternyata di bulan Juni, 29 Juni itu ada tambahan kuota. Tambahan kuota menjadi 91 SD, 90 SMP dan 90 SMA. Nah, akhirnya yang kelebihan overload kita bisa masukkan di SMP tadi yang terverifikasi di luar tadi ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian kami pleno tanggal 7 kemarin, 7 Juli untuk diesahkan wali kota. Untuk kota Samarinda itu 213, sisanya kota provinsi ada kabupaten kota lain nanti diesahkan oleh bupati kota setempat ya, untuk mengisi kota itu kurang lebih 50 2003, berarti 55 ya. Ya, 50. Nah, itu yang 57 ya.
0: 57
2: ya,
0: orang anak.
2: Yang di luar kotanya Samarinda.
0: Sejauh ini yang melakukan verifikasi nih, Bu, dalam hal terkait keluarga yang merasa layak tetapi juga tidak masuk dalam daftar penerima, mungkin langkah dinas sosial juga menjaga praktik manipulasi data di lapangan atau titipan nih dalam hal proses itu seperti apa, Bu? Ada tidak itu, Bu?
2: Makasih. Untuk titipan itu dirasa tidak mungkin karena melalui sistem dan
0: data,
2: dipantau
0: data alamat termasuk. Ya. Oke.
2: Dan ini dipantau semua pihak, dari TNI, polisi, kejaksaan ya, kan ya.
1: Semua.
2: Jadi semua ini bergerak karena ini program basis nasional.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Guna mengantisipasi, Bu, adanya kecemburuan sosial seperti apa, Bu, kalau di Indonesia?
2: Jadi sebenarnya ada juga di luar DC 12 dengan

0: ada yang tidak mau juga. Nah itu yang menjadi kendala
1: di lapangan.
0: Di lapangan gitu.
1: Oke, gitu ya. Kita ke Pak Prof nih, Pak Prof. Mohon izin Pak Prof. Bahwasanya kan kita sudah tadi bersama ini kan ikhtiar pemerintah yang dikatakan Bang Syafar tadi di depan ini, negara yang hadir lah untuk pendidikan yang berkeadilan di Samarinda tentunya. Lahirnya sekolah rakyat ini Prof sering dipandang sebagai respon terhadap apa bahasanya masih lebarnya kesenjangan pendidikan dari sudut pandang akademik ini, seperti apakah menunjukkan sistem pendidikan nasional ini belum sepenuhnya menghadirkan yang berkeadilan.
2: Baik, terima kasih. Saya sebagai pengamat sosial bidang pendidikan ya.
1: Iya.
2: Saya melihat suatu kebijakan tumpang tindih kan begitu. Masing-masing kementerian buat satu terobosan-terobosan, tapi kita punya sekolah, okay, impres dan lain di lapangan ini banyak yang reot dan seterusnya. Kenapa tidak data berapa sekolah kabupaten kota yang sehingga disuplai kekuatan finansial kan begitu seharusnya.
1: Yeah.
2: Nah, dilihat pihak contoh, ada kecemburuan pada guru yang sudah yang honor ini sekolah baru langsung diangkat P3K. Contoh MBG dan lain sama. Ini kan satu menyakitkan hati yang berjuang pendidikan, tapi mereka dapat fasilitas, dapat pelatihan di hotel mewah.
1: Okay.
2: Dan seterusnya bahkan dapat ini permasalahan kita harus jadi analisis kebutuhan seperti apa. Kalau pendidikan sekarang pendidikan, jangan departemen masing-masing buat pendidikan gitu. Akhirnya hebat apapun dia akan berkembang pendidikan kita, sumber daya kita hanya berlomba-lomba buat terobosan. Penting ada program asal ya dari bottom up seperti di bawah tetap tunduk pada pusat pada akhirnya. Tidak punya argumen, tidak berani mempertanyakan argumen kan. Ini harus ada argumen. Contoh misalnya, saya bertemu beberapa guru di Samarinda ini. Pak, kami swasta ini hancur, Pak, dengan suara rakyat ini. Tidak punya murid. Bahkan diambil. Banyak orang mengaku miskin dadakan.
1: Okay.
2: Iya, banyak ada. Itu saya berdiskusi sama guru-guru waktu saya di seberang sana. Pak, kami swasta tidak punya murid sekarang SD, Pak, SMA. Jadi, mereka banyak mengatasnamakan miskin banyak. Data itu tidak akurat juga. Coba diteliti betul-betul berapa jumlah seluruhnya kan. Nah, ini juga permasalahan krusial buat kita juga. Ada pihak coba saya kemarin waktu di Makassar di Hotel Arya Duta, saya kaget ini apa kok baju hijau semua ini. Ini Pak, calon guru-guru sekolah rakyat dilatih oleh TNI dan penjaga murid dan seterusnya. Nah, itu kan luar biasa gitu program ini. Nah, tapi guru-guru SD, SMA yang ada di daerah ini butuh pelatihan juga. Hanya muncullah kecemburuan sosial pada akhirnya. Bagus proyek ini, bagus asal diimplementasikan dengan baik. Contoh MBG bagus, tapi pelaksananya curat marut. Jangan sampai programnya pada akhirnya kepentingan politik semata-mata.
1: Okay.
2: Merekrut orang-orang miskin bahwa ini harus sekolah rakyat, bahwa siapa buat program? Saya, Pak Basar. Bukan itu, tapi bagaimana betul-betul kepentingan rakyat mencerdaskan bangsa ini. Memang harus cerdas kita, supaya kalau kita cerdas bisa bicara politik. Kalau belum cerdas ya seperti ini ya, kita mengamini semua. Tapi maksud saya, coba lihat berapa sekolah Samarinda yang tidak baik itu diambil, di agrip. Jangan buat yang baru kan begitu. Nah, guru-guru misalnya, ada guru-guru di desa sana, kenapa enggak diangkat mereka, diambil, latih mereka pendidikan bertahun-tahun. Ini kan di orang-orang baru menurut saya banyak sekali yang menurut saya perlu dianalisa kembali kebijakan ini. Bagus, saya setuju saja kebijakan, tapi betul-betul dikelola profesional, bukan menjadi pilot proyek kan begitu. Coba mulai makan dan lain-lain coba. Coba soalnya MBG gabrakan luar biasa mas, mengawas tentara, polisi. Yang korupsi tentara, polisi juga kan pada akhirnya. Ini permasalahan, apalagi yang kelas terbawah ini pada akhirnya apa yang terjadi? Kanibal pada sekolah-sekolah lain pada akhirnya punya murid. Nah, itu harapan saya bongkok aja, tapi benahi itu di dalam ini dengan baik, baru kita gabrakan. Tentu kita punya argumen-argumen. Yeah. Silakan aja. Tuh.
1: Peluang sekolah rakyat ini sebagai model pemerataan pendidikan di Indonesia ini berpulang tentunya Prof ya. Mungkin menurut Prof bagaimana juga hal ini tidak berhenti dalam hal program jangka pendek, karena peralihan kita pemerintahan berubah nih Prof.
2: Nah, ini permasalahan bangsa ini. Contoh MBG sekarang, demo P3K karena banyak ditutup sementara. Besok sekolah rakyat ini kita ganti presiden apa berjalan? Kita kementerian ini menteri pendidikan, menteri sosial berlomba-lomba. Mari kita bawa pendidikan betul-betul fokuskanlah, jangan departemen lain masuk pendidikan. Akhirnya kan kita tidak semangat lagi dalam pendidikan ini. Jadi contoh sekolah Garuda, kenapa tidak diambil misal sekolah SMA 1 jadi contoh di Kalimantan Timur? Kenapa buat Garuda baru lah kan? Ini semua masalahnya.
1: Okay.
2: Nusantara misalnya kita ambil sekolah dari papan dibagi per sekolah si dari daerah masing-masing menjadi percontohan misalnya. Itu menurut saya gitu Mas Tio.
1: Oke. Baik. Kita juga ingin undang pendengar ya. Singkat saja pendengarnya karena kaitannya kita ada durasi waktu, mungkin ke Bung Ridwan dulu ya dari Tanah Grogot Pasir nih. Selamat pagi Bung Ridwan.
3: Ya, singkatnya tepatnya berapa menit?
1: Semenit lah. Menit kalau bisa, semenit setengah lah.
3: Iya.

0: salah Mas Ridwan.
1: Halo, Gwen Kesong.
0: Gwen Kesong,
2: Gwen. Ya, Gwen Kesong nih. Ya.
1: Ya, saya sepakat semua apa yang disampaikan di pagi hari diskusi kita bahwa amanah undang-undang kita itu memang mencerdaskan. Tidak ada spesifik di situ kan mencerdaskan, melindungi, mencerdaskan dan melindungi. Nah, saya ambil yang pertama, mencerdaskan itu memang nanti diatur dalam syarat dan ketentuan, ada perundang-undangan dari kementerian dan lain sebagainya. Tapi mencerdaskan ini kan luas, bukan hanya formal seperti itu yang pertama. Saya tidak berkutik lagi dengan data karena data ini ribet kalau kita menganu, ya yang mengaku-ngaku tadi. Inti substansinya yang saya sampaikan, Prof, Pak Sapar, Ibu, Mas Rizky, bagaimana kita mereputasi sekolah-sekolah itu, menginovasi, transformasi, menyalip. Contoh aja jasa Jokowi, maaf saya tidak menganu. Ya kan, jadi masalah reputasinya kan akhirnya itu universitas terkenal, ya kan? Nah, itu pertama, kita mengarsipkan dan lain sebagainya. Panjang itu cerita. Kedua, guru-guru yang mempunyai inovasi, ya kan? Nah, tapi lihat aja di pasar ini, sedikit aja mungkin prof aja yang jadi dokter dari pasar ini.
0: Siap.
1: Nah, karena mau Jakarta, mbak umumnya jadi dokter profesor, ngobrol melani.
0: Iya, siap.
1: Panglah Mas Rizky. Karena dokter-dokter itu yang ada duit dari profesor itu di sana semua duitnya. Pendidikan itu hak setiap bangsa, hak setiap anak belum dia lahir. Baik. Iya, sebelum ditiupkan tuh jadi nih kun payah kun Ridwan, ada hak saya di situ, di pendidikan itu gitu loh. Itu tiga hal tuh yang paling terpenting. Sampaikan satu menit ini sudah.
0: Siap,
1: kasih. Reputasi, inovasi, transformasi, asik-asik itu sangat penting itu. Jangan sampai nanti terjadi seperti sekarang itu. Untung Roy tidak ditahan sama tipa itu.
2: Baik, mari kita merambat lebar karena kita dengan suara rakyat, Bung Ridwan. Kita ke Bung Budiman Arief di Jalan Pemuda sama Rinda. Semangat pagi nih, Bung Budiman Arief.
3: Baik, selamat pagi. Semangat pagi, Profesor.
0: Siap, selamat pagi.
3: Mantapkan sifat, karakter, pendapat, aspirasi saudara.
0: Siap.
3: Saya menilai saudara.
0: Ya.
3: Itulah kalau kita mau mantap.
0: Ya.
3: Harus kita.
2: Ya. Langsung the point, Bung Budiman.
3: Begini, kita mengingat mendiang Bapak Gubernur kita, Arjan SH.
0: Oke.
3: Okay. Itu Profesor, cikal bakalnya dia akan membuat sekolah khusus pendidikan sangat-sangat. Makanya dibangunnya lah jembatan sangat-sangat itu. Itu cikal bakalnya itu. Sangat-sangat akan menjadikan kota pendidikan itu. Almarhum punya cita-cita besar. Begitu. Profesor, kita ada di sebuah kabupaten. Saya menambahkan, sekolah rakyat Pancasila Nusantara. Itu penting. Untuk kita kaitkan, kita ikat dalam Pancasila. Nah, di sini yang penting. Kalau memang itu mau diciptakan, betul. Harus betul-betul diselidikin. Jangan ada titipan-titipan itu betul. Ataupun oknum-oknum mencari kesempatan. Seperti MBG, kita lihat di Jakarta. Memalukan.
0: Baik.
3: Belum apa-apa sudah urusan hukuman.
2: Kaitannya dengan seluruh rakyat di Samarinda yang ini sudah ingin dibangun, tercapai ini bagaimana dari pandangan sudut pandang?
3: Mantapkan.
2: Ya.
3: Jalankan. Disiplin, nasionalis, itu penting. Budi pekerti. Kalau tidak mau disiplin, dia yang bisa dipakai.
0: Baik.
3: Tidak pandang kaya miskin. Kalau itu yang diutamakan untuk orang miskin, dia harus disiplin. Dengan disiplin di depan TNI, dia akan nanti menjadi tonggak sesuatu solid fondamen negara ini.
0: Baik.
3: Nasionalis yang juga terjadi di situ, dan dia akan jujur memimpin negara kalau dia memimpin, kalau dia disiplin. Demikian, terima kasih. Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Untuk Bung Budiman Arief dari Jalan Pemuda. Kita ke Pemuda selanjutnya ke PM Nur nih. Kawasan PM Nur kalau tidak salah ada Bung Zaini. Selamat pagi Bung Zaini. Singkat ya, langsung ke topik kita sekait sekolah rakyat yang berkeadilan untuk pendidikan nih. Silakan. Langsung saja, Bung Zaini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, langsung saja. Ya.
4: Ya. Tadi dari beberapa profesor ya. Saya juga bingung juga ya program rakyat ya. Dalam utamanya adalah untuk meretas kemiskinan atau pengentasan kemiskinan.
2: Iya, dengan manusia.
4: Nah, itu kan padahal di dalam program utama menanggulangi kemiskinan itu ada 5 ya. Itu program PKK. Jadi anak rumah tangga miskin yang mempunyai anak-anak balita, anak-anak yang sekolah SD, masa sekolah ya SMP, SMA, itu dapat bantuan namanya program keluarga harapan, itu langsung uangnya ke mereka, cuma mereka tidak tertinggal sekolah. Jadi untuk mereka sekolahkan lagi sekolah rakyat lagi, padahal mereka sudah dapat bantuan yang pertama. Yang kedua, program bantuan pangan non tunai kayak bantuan beras itu kemiskinan. Kemudian program Indonesia Pintar, BOS, yang bantuan operasional sekolah, itu kan bantuan itu yeah. seperti itu. Kemudian jaminan kesehatan untuk orang miskin ya, jaminan kesehatan dari apa itu kan anak orang-orang miskin dapat bantuan kesehatan berobat tidak bayar. Terakhir adalah bantuan langsung tunai, itu program, nggak ada program pendidikan sekolah. Itu kan aneh gitu kok pemerintah bahkan melaksanakan dinas sosial lagi, padahal masalah pendidikan itu dinas pendidikan punya yang menyelenggarakan. Jadi saya aneh-aneh gitu. Jadi berarti jadi nggak sesuai dengan program mengatasi kemiskinan, tapi tujuan sekolah rakyat adalah kemiskinan. Sebenarnya untuk mengatasi kemiskinan itu adalah bukan itu, adalah bagaimana memberikan lapangan pekerjaan atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena kan garis untuk orang miskin itu dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu ya pendapatan keluarga sendiri. Kalau pendapatan keluarganya itu baik, dia garis kemiskinan dia nggak miskin. Untuk sekolah untuk apa? Sekolah sudah disiapkan oleh negara dengan dinas pendidikan, cuma dibantu dengan program PKH, mereka yang usia sekolah dapat bantuan. Jadi menurut saya itu agak aneh menurut saya itu. Jadi apa urusan anggaran menurut saya itu, dan membuang waktu tidak menghargai dinas yang sudah ada, yang sudah jelas. Bahkan kalau mau anggarannya.
2: Baik, makasih Bung Zaini dari hal partisipasinya di kesempatan pagi hari ini. Kita lebih ke bagaimana dari sudut pandang Anda pendengar dari apa sekolah rakyat tentunya dalam hal pendidikan keadilan khususnya untuk mengentaskan kemiskinan. Kita ke Bang Syafat terlebih dahulu dari pendengar kita dari Pasir, Bung Budiman Arif dan Ahmad Zaini, mungkin dari perspektif Bang Syafat terlebih dahulu, silakan Bang.
5: Ya, saya kira pandangan kritis dari berbagai pihak ini harus kita apresiasi. Ya. Termasuk ya guru kita Prof. Bazar tadi memberi catatan kritis terhadap apa program pemerintah, misalnya khusus terkait dengan apa akan berdirinya sekolah rakyat. Memang kalau kita diskusikan banyak perspektif, kita bisa apa namanya bisa memahami. Tetapi barangkali Presiden Prabowo ingin lebih nyata, lebih nyata. Jadi terukur dengan praktis mendirikan sekolah rakyat ini berbasis data DTSN dan DTSK, DTKS. Iya, sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah. Jadi hampir bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Di luar data yang ada, tadi sampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah, tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan misalnya. Maka negara harus hadir di situ, pemerintah harus hadir di situ dan memfasilitasi. Nah, apa yang dilakukan ini adalah membuktikan saja bahwa pemerintah itu hadir, pemerintah memfasilitasi. Dan apa namanya dalam kurun tertentu sebagaimana program pemerintah nasional 2045 akan lahir generasi emas. Nah, ini kalau dihitung dari periode ini dengan membukanya sekolah dengan usia tertentu 20 tahun kemudian karena dimulai tahun 2025, maka muncul generasi baru di usia yang kurang lebih 40-45. Disitulah apa dari aspek perencanaan muncul generasi baru yang bisa diandalkan sebagai generasi pelanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah sebuah langkah nyata yang menghadirkan sekolah untuk mengatasi yang disebut Mas Rizky tadi, apa, kesenjangan. Untuk mengatasi problem sekolah psikologis antara orang miskin dan orang kaya di satu sekolah. Karena ini kan soal relasi yang kemudian mempengaruhi perilaku orang, mempengaruhi cara pandang orang dan sikap. Oleh karenanya, terkesan eksklusif menghadirkan sebuah sekolah rakyat ini yang dikhususkan untuk orang miskin, tetapi secara kualitas dipersiapkan sedemikian rupa nanti akan orang miskin dan tidak miskin ini secara kualitas outputnya akan sama-sama unggul. Nah, inilah negara hadir untuk menjawab kesenjangan itu dengan mendirikan sekolah rakyat. Jadi keadilan sosial sebagaimana prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu dijawab dengan menghadirkan sekolah ini. Mereka punya hak untuk menuntut ilmu. Tapi kalau sekolah umumnya kita tidak bisa pungkiri, tetap ada, tetap kita tidak bisa memastikan. Nah, ini ada perencanaan yang sedemikian rigid, detail, yang menyiapkan orang yang tidak dipandang dulu, ya, mendapat diskriminasi sosial di lingkungan, di sekolah, hari ini difasilitasi oleh negara dengan menghadirkan sekolah rakyat. Mereka punya papan tulis yang juga modern. Apa namanya itu? Mereka setiap siswa yang tadinya miskin ekstrim itu pegang laptop. Setiap orang miskin. Mereka makan makanan sebagaimana orang-orang yang berpunya, difasilitasi oleh negara. Semuanya dalam waktu tertentu setar mulai sekolah, mereka telah menikmati yang harusnya menjadi hak mereka sebagai, ya, mereka sekolah. Dikawal sekolahnya sejak sekolah dasar, SMP, SMA, ini memiliki talenta apa ini? Oh, mau jadi TNI. Dari awal dikawal. Ini menurut yang pernah disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Sosial. Itu dikawal oleh guru sampai hajatnya kabul, sampai tercapai cita-citanya. Jadi kalau dia mau jadi TNI, dibangun dari awal. Dan sekolah ini tidak sekedar mencetak orang menjadi pintar secara akademik, tapi kuat secara karakter. Ini komitmen sekolah rakyat. Nah, oleh karenanya tanpa apa, kita sungguhnya berharap semua sekolah kita mengarah kepada ikhtiar mencetak sumber daya manusia yang unggul. Unggul secara akademik, unggul secara moral, integritas, karakter. Itu menjadi harapan kita semua. Nah, tetapi hemat saya, sehubungan dengan sudah hari dan sekolah rakyat, dengan perpres berapa tadi, 120/2025 tentang sekolah rakyat ini, maka kita kawal bersama-sama. Pemerintah memfasilitasi orang miskin, ya, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, mereka mendapatkan hak yang sama untuk mengejar cita-citanya dan apa namanya, mengatasi kemiskinan keluarga. Ini tujuan mulia. Saya kira saat ini tidak di kita masuk ke dalam ruang apa memperdebatkan, tapi bagaimana kita mengawal orang miskin menjadi bisa sekolah. Di situ poin kita. Poin pemerintah adalah menyukseskan program pemerintah pusat ini, Presiden Prabowo, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, bersama-sama kita kawal orang miskin untuk mendapatkan haknya sekolah dengan baik di sekolah rakyat.
2: Kita ke Bu Indah. Mungkin tadi dikatakan Pak Ahmad Zaini tidak ingin ada tumpang tindih kewenangan. Ini dari perspektif Bu Indah lebih dulu, silakan Bu.
6: Terima kasih Pak Zaini. Mungkin kalau untuk mengatasi kemiskinan itu semua OPD bisa melakukan. Artinya dari Probebaya juga itu ada untuk pengentasan kemiskinan. Nah, tetapi ini adalah program pusat yang harus memang kita kawal, kami sebagai dinas sosial sebagai visi aja.
2: Berarti menghubungkan.
6: Jadi pilar-pilar sosial itu dari Kemensos itu ada di dinas sosial. Okay. Jadi apapun masalah program pusat, kita mengkomunikasikan ke pemerintah kota apa yang perlu dibantu di sana. Jadi untuk kelancaran dari program pusat ini, termasuk ada penyerahan pemilihan anak didik untuk siswanya.
2: Okay. Ya, kita ke Pak Prof, mungkin dari hal penelpon, tiga penelpon tadi, mungkin dari hal kompetensi apa yang seharusnya yang ditanamkan kepada bahwasanya kepada siswa-siswa di sekolah rakyat ini untuk menghadapi Indonesia Emas yang dikatakan Bang Syafar tadi, silakan.
0: Baik. Ya tidak, lo share gini Mas Rizky. Bagaimana yang pertama merubah mentalitas, mindsetnya masyarakat kita.
2: Iya.
0: Contoh, saya menangani beasiswa Kipka. Gitu saya monep ke lapangan, ternyata tidak miskin, ada punya mobil, dua orang tuanya, rumahnya bagus. Ini yang membahayakan. Contoh, apakah data yang dikasih ke dosen akurat, kan belum tahu toh? Yeah. Ini permasalahannya. Maka sebelum kita regulasi ini turun, harusnya dikaji secara mendalam tiap daerah berapa kebutuhan. Saya rasa selama ini di Indonesia itu tidak ada yang menolak orang miskin sekolah. Teman dikembang secara politik hari ini dan media sosial. Saya ini Mak Rizky, saya ini dulu sekolah pakai celana karung gandum itu.
2: Di pasar.
0: Cuma kemauan harus diadakan dari manusia itu, kemauannya.
2: Kemauan,
0: apapun fasilitas, kalau punya kemauan apa artinya? Nah, bagaimana menanamkan mindset, menanamkan itu pada mereka agar punya semangat. Jangan hanya sekolah elit, hanya elit gurunya, tapi siswanya mentalnya tidak dirubah. Etika moralitasnya ngejar target, tapi etika moralnya enggak jalan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, maksud saya, sekolah-sekolah contoh pinggiran misalnya. Kayak misalnya di pinggiran di mana di kalau kali Surabaya, kalau yang sini kan di Samarinda masih seperti apa bukan di sana paling jauh tuh Brambai. Kenapa? Coba lihat, bisa sekolah mereka dengan baik, cuma kasihlah fasilitas dengan baik mereka, sarananya. Jangan ujuk-ujuk muncul kasih sarana pool di sini. Oh, apa yang terjadi? Akhirnya kecemburuan sosial antara sekolah rakyat dengan sekolah negeri, sekolah swasta. Kenapa tidak dibantu sekolah-sekolah yang ada, disosialisasikan, dibantu fasilitas, tambah sulam, sehingga ada sosialisasi mereka antara yang menengah ke bawah ke atas. Mereka membaur. Ini kan ada kelompok-kelompok ini padanya. Menurut saya ada kelompok-kelompok tertentu pada akhirnya. Tapi saya setuju aja proyek, tapi bagus. Tapi pengawasannya, mentalitas pengawasannya, jangan simbol proyek-proyek saja besar, tapi ujung-ujungnya korupsi dari sarana saprasnya dan lain-lain. Bangsa kita merubah mindsetnya untuk ditanamkan pada masyarakat. Ini banyak, Pak, saya sudah keliling Pak Indonesia, monep beasiswa ini hampir 60% kaya-kaya, Pak, tapi mereka ngaku miskin. Kipka itu apalagi ini
2: mentalitasnya,
0: ya, mentalitasnya harus kita tanamkan. Kejujuran itu nomor satu, lebih berharga dari seberlian. Yang kedua adalah bagaimana mereka disiplin ini. Jangan nanti sekolah rakyat disuruh siswanya berdisiplin tapi gurunya lambat datang, gurunya main HP, anaknya dilarang ini, pengawas ini. Mulailah dari gurunya, jangan siswa dipaksa. Kadangkala kita ini, meski saya di kampus, silakan tanya. Saya kalau main HP, ambil HP saya. Tapi kalau masih ambil main HP, saya ambil HP. Itu tegas saya, 5 menit terlambat silakan bubar. Kalau saya terlambat, itu mari kita mulai mencontohkan, jangan hanya simbol-simbol dikembangkan, tapi implementasi nggak jalan. Jadi menurut saya harus dikembangkan dengan baik terus gitu. Ya.
2: Kita ke Bu Ida tadi, dikatakan Pak Prof tadi bahwasanya pendataan, Bu. Mungkin kalau di real lapangan seperti apa, Bu?
6: Terima kasih. Kita kan data tunggal SEN, DESEN, data SEN, itu dari Kementerian Sosial. Itu berdasarkan statistik. Jadi kerjasama BPJS mereka. Jadi itu sudah lama dilakukan supaya memang tujuannya agar sasaran bantuan pemerintah tidak salah sebenarnya. Jadi supaya akurat. Nah, itu dibagi dalam desil, pengelompokan itu masyarakat terkait kesejahteraan sosialnya itu 1 sampai 10.
2: Oke.
6: Desil 5 ke bawah dianggap itu miskin. Jadi kalau desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, yang ketiga rentan miskin, kemudian 4 yang satu tadi sangat miskin ya.
2: Jadi ekstrim ya.
6: Ya mungkin ekstrim. Jadi yang di 414 dianggap miskin ya, rata-rata. Kemudian yang 5 ke atas itu dianggap punya kemampuan. Yang paling tinggi 10 itu dianggap sangat sejahtera. Nah, jadi yang dipilih oleh Kemensos memang setiap bantuan baik itu pangan PKH tadi, bantuan pangan non tunai juga itu berdasarkan desil 1 dan 2. Dan itu langsung didatangi ke lokasi karena bilang Pak Sapar kemungkinan ada perubahan. Ada yang dulu miskin mungkin sudah kaya. Yang kaya belum tentu juga ada yang tetap kaya karena PHK. Nah, kemudian termasuk juga PBI begitu juga. Kami berdasarkan data tunggal. Jadi semua di data tunggal Kemensos ini yang kerjasama dengan BPS yang mungkin sudah diuji oleh BPS data ini. Jadi sebenarnya untuk termasuk Pak Jaini itu ini tujuan SRI memutus mata rantai miskinan. Jadi antar generasi mungkin orang tuanya dulu miskin, jangan anaknya punya mental miskin lagi gitu. Jadi secara psikolog mungkin kita harus ilmu ada cahaya. Jadi untuk dikasih orang kita dikasih harta uang itu akan habis kalau tidak ada ilmu. Maka inilah yang mungkin program pemerintah yang menurut saya di lapangan itu sangat sangat bagus sekali. Jadi itu yang saya amati.
2: Yang tepat sasaran.
6: Iya, tepat sasaran. Karena tujuannya ke desil 1 dan 2. Yang orang-orang miskin.
2: Karena itu terdata juga tentunya.
6: Iya.
2: Kita ke Kutai Barat nih, ada Bung Hanya nih. Selamat pagi Bung Hanya.
7: Selamat pagi. Menurut saya pendidikan yang berkeadilan itu adalah tersedianya guru-guru yang berkualitas sampai ke pelosok pedalaman. Nah, tersedia sarana dan prasarana yang memadai, yang berstandar internasional. Itu jangan hanya sekolah-sekolah rakyat saja dimajukan. Bagaimana dengan sekolah anak-anak yang di daerah Kampung Long Apari, yang di daerah Hulu Riam sana? Bagaimana dengan anak-anak yang di daerah Lemper Raya Bongan sana? Jangan hanya sekolah rakyat dibangun di kota, tetapi kalau bisa merata sampai ke pelosok pedalaman perbatasan, itu yang namanya adil. Itu. Nah, sekarang ini kalau memang saya lihat juga banyak oknum pejabat itu menyekolahkan anaknya, baru bikin surat keterangan tidak mampu. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk Bung Hanya ya dari Kutai Barat. Mungkin ke depannya harapannya seperti apa, Bang Sapar mungkin bisa langsung ke Gus Ipul, bisa ke daerah perbatasan, pinggiran terluar lah, bisa dibicarakan lebih lanjut.
5: Informasi terbaru memang selain Samarinda yang akan selesai bangunannya fix Desember 2026, itu akan berlanjut pembangunannya di Kabupaten Pasir, PPU, kemudian yang berikutnya Mahakam Ulu.
6: Kukar juga, Pak.
5: Jadi ada tiga yang kembali akan dibangun sekolah rakyat. Nah, kita bersyukur ini sekaligus menjawab apa yang dimaksud oleh Pak Hanye supaya merata. Tetapi kita juga sangat setuju apa yang jadi pandangan Pak Hanye. Guru-guru kita ini harus berkualitas. Dan berkualitas tidak boleh hanya di kota. Di seluruh wilayah, seluruh sekolah harus berkualitas. Itu maunya kita. Tetapi untuk menuju guru berkualitas, di situ peran pemerintah. Kadang-kadang ini juga linier dengan soal penghasilan guru. Kita mengikuti bagaimana sidang Mahkamah Konstitusi. Ada satu dosen di Unair misalnya, penghasilan sebagai dosen bergelar dokter, doktornya lulusan luar negeri, tapi bulanannya 2.400.000. Menangis di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tidak linier. Kalau mau linier, mau berkualitas, itu tidak bisa dipisahkan dengan soal insentif atau penghasilan atau honor seorang tenaga pengajar, bahkan tidak sekadar dosen. Seluruh guru menurut saya harus negara ini merubah, memberi perhatian khusus. Jadi penghasilannya besar, apa kualitas sebagai dosen, sebagai guru juga. Bagaimana kita mau berharap siswa kita maju, tapi guru kita juga pas-pasan pengetahuan atau kompetensinya sebagai seorang guru. Saya kira ini harus dibenah. Nah, harus berbenah. Saya, kita tentu berharap tahun-tahun ke depan dan tidak boleh lama, ini soal penghasilan guru ini harus ada, harus ada perubahan.
2: Khusus di Samarinda seperti apa, Bang?
5: Ya, jadi ini kan Samarinda ini tidak bisa terpisahkan dari nasional juga, karena penghasilan PNS itu kan, kemudian soal TTP, tunjangan penghasilan itu juga sangat bervariasi tergantung apa namanya kemampuan keuangan daerah kita, PAD kita. Ya, makanya kalau di satu daerah PAD-nya tinggi, maka bisa pula kebijakan TPP-nya tinggi. Tapi poin penting kita adalah sebagai PNS itu standarnya harus ditinggikan, ditingkatkan. Khusus guru menurut saya ini harus menjadi perhatian kita, karena mencetak generasi unggul di masa depan itu tidak boleh hanya dipidatokan, tapi dibuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada guru. Ya, saya kira kita setuju dengan pandangan-pandangan itu. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan semuanya memberi perhatian terhadap ini.
2: Ya, kita ke pendengar kembali, para narasumber sekalian. Ini ada Bung Arman dari Lojanan. Selamat pagi, Bung.
8: Selamat pagi, Bung.
2: Ya.
8: Oke. Buat bapak-bapak dan ibu narasumber ya, saya ingin bertanya tentang sekolah rakyat ini.
2: Ya.
8: Karena untuk diketahui bahwasanya sekolah rakyat ini kan sudah berjalan sekian bulan nih, hampir ya kurang kurun 1 tahun.
2: Ya, ya.
8: Bagaimana nih analisis ibu atau tanggapan ibu tentang di sekolah rakyat? Saya pengen tahu ini tentang kualitas disiplinnya, tentang kualitas spiritualnya, tentang kualitas pendidikannya, misalkan nilainya matematikanya, dari bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, Pancasilanya, kemudian tentang narasinya, tentang diksinya, dan tentang literasinya. Bagaimana tanggapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat? Demikian, Bung Jun. Assalamualaikum.
2: Kebetulan nih Rizky nih, bukan Bung Jun ya. Ya, terima kasih kesempatan pagi hari ini Bung Arman ya dari Lojanan. Mungkin dari hasil evaluasinya Bu Indah di lapangan, mungkin apa yang sudah di kawan-kawan apa dinas sosial lakukan di lapangan dari hal sekolah rakyat sendiri, Bu.
6: Oke, makasih Mas Rizky. Kita di Samarinda di tahun 2025 ada 3 tempat, yaitu di SR24 di BPMP di seberang, kemudian SR57 di BPPP di Vokase di Sungai Kunjang, kemudian SR58 yang di provinsi di Perjuangan. Nah, jadi kemarin ada memang apa tuh namanya kenaikan kelas, kenaikan kelas karena alhamdulillah mereka punya disiplin yang bagus, tapi banyak memang kendala. Jadi karena yang di murid didik ini ada di sel 1-2, ya. Jadi termasuk kami sempat juga memasukkan anak jalanan yang dari mungkin di lampu merah ditangkap satpol. Jadi ada satu yang bisa dimasukkan ke sekolah. Jadi tetap kita evaluasi. Tapi alhamdulillah mereka kan punya ada wali murid. Saya juga pernah di asrama. Jadi wali apa asrama ada berbagai tingkatan di akademis di sana, maksudnya administrasi di sana itu seperti asrama yang benar, artinya tetap selalu dipantau terkait disiplin dan karakternya. Jadi sekilas, tapi saya tidak masuk ke dalam akhirnya secara pendidikannya, tetapi secara karakter kami berkunjung itu alhamdulillah sangat bagus, perubahan sekali.
2: Dari hal mental dan akhlak,
6: memang banyak kendala masih.
2: Iya, kita ke Prof kembali. Prof ini luar biasa dari soal rakyat tadi. Prof juga ada sisi positifnya yang dikatakan Prof, bahwasanya dalam selama menjadi akademisi ini, Prof, mungkin ada kisah tidak dalam hal mahasiswa dari keluarga sederhana mampu mengubah masa depannya melalui hal pendidikan ini, Prof?
0: Ya, tentu kalau saya melihat dari KIPKA itu membantukan sekali buat mereka. Tapi ada memang sempalan-sempalan yang orang-orang yang menengah ke atas, menengah ke bawah itu mengaku miskin kan begitu. Tentu ini program bagus. Ya tentu harus beda paradigma dengan sekolah lain. Jangan sebuah slogan belaka, tapi mulailah disiplin dari pengelola dan gurunya, gitu kan? Okay. Ya jangan sampai sekolah ini unggul hebat, tapi kenyataannya tidak punya prestasi. Yeah. Apa keunggulannya sekolah rakyat ini, yeah, gitu? Bukan, jangan bicara mentas kemiskinan, bukan. Semua banyak miskin itu ya. Mana sih standar miskin? Kita belum tahu, kita belum standar. Jadi jangan. Karena banyak orang mengaku pura-pura miskin itu banyak sekali gitu. Jadi menurut saya itu bagus, tentu berkualitas dan punya brand merek tersendiri. Nah tentu pengawas dan stakeholder, jangan sampai dilempar nih bola, dibiarkan contoh dibuat sekolah rame-rame nanti di mana-mana. Dulu ingat MBG, provinsi polisi bangun dapur MBG, apa yang terjadi? Nangkrak semua pada akhirnya. Nah jangan sampai ini besok kebijakan dirugasi dan implementasikan ke seluruh Indonesia, lama-lama nangkrak juga, diserahkan pada pendidikan dasar pada akhirnya juga. Ini juga kita waspada perlu. Tentu sekolah ini dinahodai orang yang berkualitas dan punya brand merek yang bagus dan pengawasan. Kalau dibiarkan itu saja hanya slogan-slogan, tidak artinya, tidak ada artinya, Pak Hirski.
2: Ya. Kalau pesan Prof bagi anak-anak hari ini tentunya yang mendengarkan siaran kita dan juga apa menyaksikan juga merasa kondisi ekonomi belum menjadi penghalang. Ya. Mungkin apa pesannya kepada
0: Kalau saya, kemiskinan itu menjadi engine, motor penggerak bagi hidup saya. Saya ini orang miskin, orang kelas bawah. Pak Ridwan tahu itu. Saya dulu hidup mencari rotan dari hutan ke hutan, tapi kemauan yang kuat dibutuhkan. Uang hebat apapun ada depan kita kalau enggak punya kemauan, itu menurut saya. Okay. Maju terus. Jadi jangan menjadi penghalang kemiskinan itu. Bangkit dari kemiskinan.
2: Nah, itu engine ya. Yeah. Itu harapannya dia mendengarkan siaran kami dan kita terasa di penghujung acara kita, para narasumber sekalian, kita saya ingin pesan-pesan lah dalam hal closing statement-nya dari para narasumber sekalian yang diharapkan dari Ketua TAP terlebih dahulu, Bang Safar, apa harapannya kepada peserta didik kita yang melalui SR ini, harapannya ke depan dan hal menyukseskan untuk membangun kota peradaban khususnya kota Samarinda nih. Silakan, Om.
5: Ya, saya kira sekolah ini benar-benar ini adalah amanah. Sistem yang ada itu harus ditegakkan. Ini biaya negara. Oleh karenanya semua pihak harus sebagaimana maksud dan tujuan ide dasar hadirnya sekolah rakyat ini harus benar-benar dikawal dan bisa diwujudkan dengan baik. Terkait dengan calon siswa atau kita-kita yang sebagai bagian generasi yang ke depan ikut ambil bagian mengatasi soal kemiskinan ini, saya kira memang harus berawal dari diri kita. Selain sistem harus mengawal kita untuk keluar dari kemiskinan, tapi diri kita juga harus mindset, bilang Prof Bazar tadi, saya kira itu kata kunci. Kita ini hidup sama seperti saya orang Hulu, ya hidup dengan kegetiran ekonomi, orang tua orang petani, nelayan, ibu hanya pedagang penjual wadai. Nah, kita yang menentukan masa depan kita. Oleh karenanya kerja keras, kesungguh-sungguhan, disiplin, tekad yang kuat, selain tentu beribadah dengan baik, itu adalah bagian-bagian yang menopang untuk orang bisa sukses. Jadi jangan sekedar menyandarkan kepada sistem, kepada orang, tetapi diri sendiri itu juga memang harus bangkit. Ada keyakinan yang kuat, motivasi yang kuat untuk kita bisa keluar dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Saya kira ini nasihat bagi kita semua, generasi milenial saat ini. Saya kira termasuk saya dan keluarga saya mengarah ke sana. Sebenarnya kita bangun basic moralitas, pengetahuan yang baik, pergaulan, cara pandang yang baik menjadi penting untuk memandang masa depan. Terima kasih
2: Bang Safar sempat pagi ini. Kita ke Bu Indah, kalau sempatnya mungkin menghilangkan stigma bahwa sekolah rakyat ini Bu hanya diperuntukkan bagi anak-anak miskin. Mungkin apa pesan Ibu kepada yang bersekolah di sekolah rakyat ini? Silakan.
6: Terima kasih. Pesan saya juga walaupun anak pegawai negeri ya, tapi zaman dulu pegawai negeri tidak seperti sekarang. Anak banyak, ditinggal orang tua di usia SMA kelas 1, maka saya mencarilah sekolah yang boarding, yang dibiayai pemerintah. Ya, APDN namanya. Nah, jadi disitulah kita ada niat seperti Pak Prof tadi, ada ilmu yang saya dapat juga dari beliau. ada keinginan untuk maju. Ya. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada anak didik di SR, bahwa pemerintah sudah hadir, sudah peduli di situ. Karena kebahagiaan mereka, maka kita juga akan bahagia. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan ilmu adalah penerang kita, pelita kita untuk ke depan lebih bagus. Ya. Jangan sampai kita terpaku dengan kondisi yang sekarang. Mungkin tidak beruntung ya. Itu saja, terima kasih.
2: Terima kasih Bu Indah.
9: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID.

0: bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Ayu L. Baik pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ada reporter Adel Febri yang akan mengabarkan Pesisir Selatan dapat tambahan kuota Kampung Nelayan Merah Putih. Silakan rekan Adel Febri.
2: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tambahan kuota program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahun 2026 dari semula 3 lokasi menjadi 5 lokasi. Tambahan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional atau PKPN sektor kelautan dan perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta pada 2 hingga 3 Juli 2026. Dalam rakornas tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni diwakili Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Hadi Susilo didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syofinal. Tambahan kuota diperoleh pada sesi des usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan penambahan tersebut, 5 negari yang menjadi lokasi pelaksanaan program pada 2026, yakni negari Sungai Pinang dan negari Ampang Pulai di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Berikutnya negari Koto Nanduo, 4 Koto Hilir di Kecamatan Batang Kapas, dan juga negari Pulau Rajo Indrapura di Kecamatan Airpura, serta negari RHJ Barat di Kecamatan Linggo, Saribagati. Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan juga prasarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung swasembada pangan nasional. Secara terpisah, Bupati Hendra Joni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penambahan kuota tersebut. Menurutnya pendengar, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan daya saing sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya Adel Febri dari LPPL Langkiso FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Saudara kita, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Diki Darmawan yang akan mengabarkan tentang Wakil Bupati Magelang ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Silakan informasinya rekan Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Magelang Sahid mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Ajakan tersebut disampaikan saat Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di dalam kediaman Wakil Bupati di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Pendataan tersebut turut didampingi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Sahid bersama Kepala BPS Kabupaten Magelang Kus Haryono. Kehadiran jajaran pimpinan BPS menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SE 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyediakan data statistik yang berkualitas. Sahid mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Menurutnya, data yang akurat hanya dapat diperoleh apabila seluruh responden bersedia memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki Darmawan dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Ayu L dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dan pendengar LPPL Indonesia, di awali sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Salsa yang akan membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan baik dengan narasumber Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang. Halo dokter, bagaimana kabarnya?
5: Sehat ya dok?
6: Alhamdulillah.
5: Salsa gimana kabar?
6: Alhamdulillah, sehat juga.
5: Syukurlah.
6: Agak deg-degan ya saya,
5: enggak
6: biasanya. Apa karena mau ngomongin finansialnya, jadi
5: bisa jadi ya,
6: agak cemas
5: sama
6: ya?
5: Psikiater berkali.
6: Iya ya, kayaknya iya ya. Oke, ini pertanyaan yang mendasar nih.
5: Siap.
6: Nah, semua orang pasti pernah yang namanya mengalami stres ya dok ya, mikirin finansial nih dok. Di titik mana sih stres finansial ini bisa berubah menjadi financial anxiety atau kecemasan finansial dok?
5: Pertanyaan bagus banget ya Mbak Salsa. Memang seringkali kalau kita bahas finansial nggak mudah ya, apalagi dengan situasi saat ini yang sedang kalau boleh dikata tidak baik-baik saja gitu ya.
6: In this economy misalnya.
5: Yeah, in this economy gitu. Dengan banyak situasi, tentu kondisi-kondisi yang terjadi itu dengan tadi Mbak.

0: meningkat, kemudian mungkin BBM juga naik gitu ya. Yeah. Kemudian biaya pendidikan juga mungkin meningkat. Mungkin yang punya bisnis juga bisa jadi pada akhirnya mengalami suatu tantangan tersendiri dengan berbagai kondisi seperti itu. Mungkin bahan baku meningkat, kemudian biaya transportasi meningkat dan lain sebagainya. Ternyata hal semacam ini tentu bisa menggeser terlebih dahulu ya, dari yang tadinya kita mungkin udah berada di zona nyaman, pada akhirnya kemudian kita merasa jadi sedikit terancam. Nah, ketika kemudian perasaan terancam atau anxious seperti itu sampai muncul ke misalnya ke gejala fisik gitu ya, berupa ketegangan motorik, seperti misalnya ada mungkin yang paling sering adalah deg-degan gitu ya.
1: Oh iya,
0: seperti enggak salah satu tadi gitu ya.
1: Deg-degan apa karena ketemu sama bu Susi?
0: Iya, kemudian mungkin perasaan kayak nafas nggak lega, kemudian mungkin sakit kepala, dan mungkin sakit perut yang sebenarnya fine, artinya karena bukan karena faktor terlambat makan atau makan bedes-bedes ya, seperti orang pada umumnya gitu. Kemudian seringkali juga disertai dengan keluhan misalnya gangguan tidur. Nah, ini sesuatu yang tentu pada akhirnya sudah mengganggu kan, sehingga yang tadinya problem utamanya terkait dengan finansial itu sendiri diperberat oleh adanya gejala anxiety-nya. Karena temanya ini adalah terkait dengan finansial, inilah yang menjadi kecenderungan menjadi suatu kondisi yang namanya financial anxiety.
1: Oh gitu ya. Jadi sebenarnya tubuh kita pun juga sudah memberikan apa ya,
0: sinyal,
1: iya, alarm gitu ya,
0: betul
1: ya,
0: sekali,
1: bahwa terlalu cemas gitu ya dok ya, persoalan dengan uang begitu. Nah dok, kalau kita bicara soal realita kehidupan sekarang ya, memang banyak orang juga yang terjebak kayak namanya hustle culture. Jadi kayak paginya kerja, nanti siangnya atau sorenya ada punya side hustle sendiri gitu kan dok, apa jualan atau dan lain sebagainya, atau freelance yang lainnya ya dok ya. Nah mungkin harusnya memang pintu rezeki itu kan sudah ditakar ya dok ya, sudah diatur. Betul, tapi akhirnya kenapa sih kecemasan itu terus bisa menghantui dok, padahal kan itu hustle culture-nya itu pastinya sudah banyak pekerjaan, otomatis rezeki sudah banyak nih ya dok, ataupun pundi-pundi uangnya tuh banyak ya, tapi kenapa kecemasan itu masih terus menghantui dok?
0: Tentu ada beberapa faktor ya kenapa kemudian itu bisa terjadi mbak Salsa. Seperti kita ketahui saat ini, karena kita berada di era globalisasi di mana arus informasi sebegitu ketatnya gitu ya, sebegitu derasnya, mungkin kondisi-kondisi baik internal Indonesia maupun juga global yang nampaknya penuh ketidakpastian gitu ya.
1: Itu mungkin juga berpengaruh sih dok.
0: Seperti itu. Itu juga berpengaruh, kayak misalnya kayak tadinya mungkin berpikir bahwa oh, dengan saya punya set hustle yang seperti ini, kemudian atau take home pay saya yang rata-rata bulanan segini, saya kayaknya bisa nih saving sekian buat mungkin nanti menabung masa depan seperti itu, atau biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang tidak pasti, tentu kadang-kadang
1: ada ketakutan ya,
0: betul, nggak berkurang saja. Itu kayak suatu anugerah nggak sih mbak?
1: Iya,
0: seperti itu. Karena memang consuming dari masyarakat secara umum kan juga secara otomatis akan menurun kan, dengan kondisi ini kan masyarakat mungkin yang tadinya belanja kebutuhan tersier sekarang jadi kemudian fokus ke primernya
1: aja
0: dulu, seperti itu. Sehingga yang tadinya mungkin punya set hostel misalnya, katakanlah let's say makanan atau apa, usaha makanan dan lain sebagainya, mungkin juga akan berpengaruh.

0: secara nggak langsung kita mungkin akan terbawa pikirannya gitu ya, sehingga di alam bawah sadar ngerasa bahwa ini mengusik saya gitu. Padahal sebenarnya itu suatu pilihan ya, apakah kita akan kemudian terbawa atau kita punya suatu conviction tersendiri nih.
1: Oke, pertanyaan terakhir ya, yang pamungkasnya nih. Apa nih dok yang jadi coping mechanism atau pertolongan pertama dok yang bisa kita lakukan secara mandiri? Nah, ketika serangan cemas atau panik soal uang atau finansial itu tiba-tiba datang, terus kapan dok kita harus pergi ke poli, kapan itu waktunya?
0: Bagus sekali ya. Jadi yang pertama untuk pertolongan pertama ketika kemudian kita mengalami anxiety ya, terutama dalam hal ini konteksnya finansial, adalah kita bisa kemudian menenangkan diri dulu dengan cara entah temperature gitu ya, dengan kita mungkin mencari cara agar kita lebih fresh seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dengan latihan nafas dulu, atau mungkin bisa istirahat dulu, nggak harus konteksnya tidur gitu ya, sehingga kita akan lebih kayak ngerti gambaran besarnya itu apa sih, ini tuh gimana sih. Syukur-syukur bisa kemudian yang langkah berikutnya adalah sharing dengan orang yang kita percaya. Kalau misalnya konteksnya udah punya pasangan, mungkin bisa dengan pasangan atau keluarga yang kita percaya seperti itu. Sehingga dari situ kita harapannya bisa lebih punya apa ya, gambaran lebih luas lagi, punya POV yang berbeda. Tidak kemudian ngambil jalan pintas misalnya pay letter atau misalnya pinjol yang ternyata mungkin bahkan menjadi problem yang tersendiri gitu ya. Dengan seperti itu, harapannya nanti bisa ketemu celah-celah penyelesaian masalah yang produktif.
1: Pesan untuk masyarakat singkat saja dok, monggo.
0: Kita sama-sama hidup di dalam kondisi yang mungkin serba tak pasti. Tapi ada hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, yaitu kita belajar untuk fokus pada apa sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Mulai dari saat ini kita coba lebih aware atau lebih fokus lagi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita bisa lakukan budgeting gitu ya, lakukan perencanaan finansial dengan lebih baik, sehingga dengan seperti itu harapannya ke depan kita akan lebih sejahtera secara finansial dan kehidupan kita secara umum pun juga akan lebih sejahtera.
1: Oke, terima kasih Dr. Susi untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Semoga ini jadi insight untuk kita semua, biar lebih aware lagi ya, bahwa finansial ini tuh sangat penting untuk kita melakukan pengelolaan yang baik. Dan mari kita kelola ekspektasi, kurangi juga scrolling untuk memicu insecure tentunya, dan fokus mensyukuri apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada dalam diri kita.
2: Baik pendengar LPPLS Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang, yang membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Dedi Samaloisa yang akan melaporkan tentang kontrak ditandatangani pembangunan RSUD Mentawai senilai 242,5 miliar rupiah segera dimulai. Rekan Dedi Samaloisa, silakan dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, harapan masyarakat Kepulauan Mentawai untuk memiliki rumah sakit yang lebih modern segera terwujud. Pemerintah resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD baru setelah penandatanganan kontrak proyek konstruksi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengikuti penandatanganan kontrak secara virtual dari Jakarta. Proyek pembangunan senilai 242,5 miliar ini akan dikerjakan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dari Semarang dengan pendanaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 96 miliar rupiah untuk pengadaan peralatan kesehatan modern. Bupati Rinto Wardana mengatakan pembangunan RSUD baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Mentawai. Rumah sakit diharapkan menghadirkan layanan medis yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak lagi harus sering dirujuk ke luar daerah. RSUD baru akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar di belakang komplek RSUD lama. Pemerintah berharap pembangunan berjalan sesuai target.

0: sehingga masyarakat Mentawai segera dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih modern, representatif, dan memenuhi standar pelayanan nasional. Dedi Samalusa, RPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Samalusa dari Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi kedua.

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Berita selanjutnya dari Radio Citra Bahari Rembang, Jawa Tengah. Ada reporter Aryo yang akan mengabarkan tentang perkuat infrastruktur pertanian. Pemkab Rembang salurkan ratusan alsintan untuk petani. Silakan informasinya, Aryo.
2: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsintan. Sepanjang tahun 2026, ratusan unit alsintan serta berbagai sarana pendukung pertanian disalurkan kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan sarasehan petani tembakau dan serah terima alsintan bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, di halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan, Dintanpan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan tersebut, 4 unit kombin harvester yang bersumber dari APBN diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang. Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak hanya berupa alsintan, tetapi juga pembangunan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang kegiatan budidaya. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program optimasi lahan sebanyak 52 paket, serta pembangunan 21 embung partisipatif. Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air sekaligus memperkuat areal pertanian yang produktif, terutama saat musim kemarau. Di bidang alsintan, Dintanpan mencatat bantuan dari APBD Kabupaten Rembang meliputi 56 unit kultivator, 27 kendaraan roda 3, 24 unit perajang tembakau, 6 unit pompa air, 7 unit kombin harvester, 1 unit traktor roda 4, 83 unit traktor roda 2, dan 24 unit traktor roda 2 rotari. Sementara dari pemerintah pusat, Kabupaten Rembang juga memperoleh tambahan bantuan berupa 200 unit pompa air serta sejumlah alsintan lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani. Anggota Komisi 4 DPR, Firman Subagio, mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Ia menegaskan alsintan merupakan aset negara yang harus digunakan secara optimal demi meningkatkan produktivitas pertanian, bukan untuk kepentingan pribadi. Firman juga meminta agar alsintan tidak dipindahtangankan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan di luar Kabupaten Rembang. Apabila ditemukan penyalahgunaan, ia meminta Dintanpan segera melaporkannya agar bantuan dapat dialihkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi 4 DPR RI yang telah memperjuangkan berbagai program pembangunan pertanian bagi Kabupaten Rembang. Ia menilai bantuan yang diterima merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aspirasi masyarakat yang terus diperjuangkan. Ia berpesan kepada para penerima bantuan agar menjaga dan merawat seluruh alsintan sehingga umur pakainya lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu lama. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Baik saudara, kita berada di sesi berikutnya, sesi ketiga, informasi dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto dengan laporannya.
3: Pendengar Republik Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan kedepannya. Sebelumnya Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kesiang untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, baru saja kita simak bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
4: Pendengar
1: yang dibawakan redaktur Aan Kasianto.

0: Saudara, berita selanjutnya kita beralih ke RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada reporter Esther Pakabu yang akan mengabarkan tentang tim verifikasi Geopark Nasional Sangkulirang Tanjung Mangkaliat tiba di Kutai Timur. Silakan informasinya Esther Pakabu.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Tim verifikasi Geopark Nasional tiba di Kabupaten Kutai Timur. Kedatangan tim disambut oleh jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim pada Senin 6 Juli 2026. Selama 5 hari ke depan, tim akan melakukan penilaian lapangan. Fokus utama verifikasi adalah kekayaan geologi, keragaman hayati, warisan budaya, serta kesiapan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan yang diusulkan menjadi geopark nasional. Bupati Kutim Mardiansa Sulaiman menyampaikan bahwa Pemkab Kutim telah menandatangani komitmen dukungan geopark nasional Tanjung Mangkaliat hingga diakui sebagai warisan UNESCO. Komitmen itu didukung dengan hasil penelitian oleh tim dari Prancis. Dikatakannya, selain kawasan Sangkulirang Tanjung Mangkaliat, di Kutai Timur ini juga terdapat peninggalan prasejarah, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang ada di Gunung Kombeng. Bupati berharap proses verifikasi yang dilakukan tim dapat memberikan penilaian yang objektif sehingga Kutai Timur ditetapkan sebagai geopark nasional ke-27 di Indonesia. Selanjutnya, tim verifikasi akan turun ke lapangan dengan didampingi Bapeda dan beberapa dinas terkait. Kunjungan lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang diusulkan benar-benar layak untuk diakui sebagai geopark nasional ke-27 di Indonesia. Demikian, saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Esther Pakabu dengan laporannya. Saudara, selanjutnya dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, ada reporter Dewi Rati yang akan mengabarkan tentang Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 digelar di Kabupaten Sragen, hadirkan kolaborasi seni dan sejarah. Silakan informasinya Dewi Rati.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM, sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau Pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan Pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat.
3: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan, yaitu Batang dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat, dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian wibah budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari panatacara, kemudian aksara Jawa, kemudian bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Kraton Ngayom Yogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di Malam Puncak pada tanggal 9 Juli 2026.
2: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah dengan laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Juli 2026. Saya Ayu L, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kimar.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan. Sejumlah informasi tersebut diantaranya Polres Paser resmikan pos lori, Satpol Lairut dan canangkan kampung bebas narkoba. Skandal insentif guru kukar, nama penerima janggal keanehan terdeteksi sejak dana keluar dari Kasda. Polisi kantongi calon tersangka korupsi dana kampung Sang-Sang di Kutai Barat hingga belanja daerah masih jadi penggerak ekonomi lokal di Penajam Pasir Utara. Hadir pula Kejati Kaltim sebut ribuan transaksi pembayaran TPP guru di Disdikbud Kukar 2020-2025 yang diduga bermasalah. Selain informasi ini, pendengar dan pemirsa, informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara juga akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan. Dan Anda bisa menyaksikan informasi tersebut melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga di 99.4 FM. Dan tentunya melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung saat ini dan sejumlah platform RPD Kutim yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan secara langsung informasi untuk 1 jam ke depan. Ya, pendengar dan pemirsa, kita awali informasi seputar skandal insentif guru kukar, nama penerima janggal keanehan terdeteksi sejak dana keluar dari Kasda. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Penyidik mengungkap adanya kejanggalan dalam aliran dana pembayaran insentif guru dan tambahan penghasilan pegawai ASN yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan pembayaran insentif guru ASN dan TPP ASN pada periode 2020 hingga 2025. Saat ini perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik Kejati Kaltim juga telah melakukan penggeledahan di kantor Disdikbud Kukar dan menyita ratusan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kepala Seksi Penyidikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim Danang Prasetyo Dwi Harjo mengatakan, dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan berlangsung pada secara berulang selama beberapa tahun. Ya, pendengar dan pemirsa, Danang menjelaskan indikasi penyimpangan sudah terlihat sejak dana keluar dari kas daerah. Dana yang semestinya mengalir sesuai peruntukannya justru masuk ke rekening organisasi perangkat daerah. Kemudian diteruskan ke rekening yang tidak sesuai dengan nama penerima yang terdaftar. Temuan itu menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam mengungkap pola dugaan korupsi yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Terkait besaran kerugian negara, Kejati Kaltim belum mengungkap angka pasti karena proses perhitungan masih berlangsung. Namun, Danang mengisyaratkan nilai kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah dan berpotensi melebihi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang sebelumnya mengungkap dugaan penyimpangan sekitar 9 miliar pada tahun 2025. Menurut Danang, cakupan penyidikan Kejati Kaltim lebih luas karena menelusuri transaksi sejak 2020 hingga 2025, sehingga potensi kerugian negara masih terus dihitung.

Ya, dari seputar kasus korupsi gaji dan juga TPP guru non-ASN di Kukar, kita ke informasi seputar hapus stigma sekolah favorit di Balikpapan. Disdikbud pastikan penerimaan berbasis zona yang adil. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik menegaskan, era sekolah favorit atau sekolah unggulan telah berakhir dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Menurut Irfan, saat ini seluruh sekolah negeri di Kota Beriman memiliki standar dan kedudukan yang setara. Sistem penerimaan pun telah diatur secara transparan melalui jalur yang terukur, mulai dari jalur domisili prioritas, domisili rayon afirmasi, hingga jalur prestasi. Dirinya menyadari masih adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait hasil seleksi. Dirinya kerap mendengar keluhan orang tua yang bingung saat melihat peserta didik dengan nilai lebih rendah dinyatakan lolos, sementara yang memiliki nilai lebih tinggi justru tidak diterima. Dirinya menjelaskan hal tersebut terjadi karena setiap peserta berkompetisi dalam jalur yang berbeda. Peserta jalur domisili prioritas tidak akan beradu nilai dengan peserta dari jalur domisili rayon. Di portal SPMB ada penanda khusus untuk jalur domisili prioritas. Mereka tidak bersaing dengan siswa jalur rayon, jadi jika dibandingkan secara langsung tanpa melihat jalur masuknya, tentu akan terasa tidak adil, padahal sistemnya memang dipisahkan sesuai kategori. Sebagai contoh, di SMP Negeri 1 Balikpapan mungkin terlihat rentang nilai yang lebar antara angka 90 hingga 70. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari berbagai jalur penerimaan yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan dalam satu kompetisi nilai saja. Irfan menekankan bahwa esensi dari SPMB tahun ini adalah menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh anak-anak di Balikpapan. Sekolah kini menjadi tempat bertemunya berbagai latar belakang siswa, mulai dari jalur afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu, anak-anak berprestasi hingga mereka yang berada di lingkungan domisili prioritas. Tujuannya adalah pemerataan, sekolah bukan lagi tempat berkumpulnya siswa dengan nilai tertentu saja, tetapi wadah pendidikan yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Dari seputar pendidikan, kita ke listrik Kalimantan belum pulih. PLN targetkan sistem bisa normal 12 Juli 2026. Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan, di mana PT PLN bersama seluruh pihak terkait terus mengoptimalkan percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan menyusul gangguan pada salah satu unit pembangkit listrik. Seluruh sumber daya, personil, dan dukungan teknis dikerahkan untuk mempercepat proses penormalan sistem dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja, keandalan, serta kualitas pelaksanaan perbaikan. Saat ini proses perbaikan difokuskan pada komponen yang mengalami gangguan di unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap swasta berskala besar. PLH, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Anissa Nabila mengatakan bahwa berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, proses perbaikan, kemudian juga pengujian hingga penormalan sistem ditargetkan selesai pada 12 Juli 2026. Dengan selesainya proses itu, sistem kelistrikan Kalimantan diharapkan dapat kembali beroperasi secara normal.

Ya, pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bagi Anda yang baru saja membuka frekuensi kami di 99.4 FM dan juga menyapa pemirsa dan juga pendengar yang tengah mendengarkan RPD Kutim di live TikTok RPD Kutim saat sekarang. Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur terkait pengelolaan sampah yang jadi senjata baru Berau untuk menekan stunting, bank sampah kembali diaktifkan. Percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Berau kini tidak hanya difokuskan pada peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga mulai memperkuat upaya melalui pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan anak. Langkah itu menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan bertema pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai strategi mendukung percepatan penurunan stunting yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Kegiatan ini diikuti berbagai pemangku kepentingan mulai dari camat, OPD terkait hingga tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK. Dan melalui kegiatan ini pemerintah berupaya membangun kerjasama persepsi bahwa lingkungan yang sehat merupakan bagian penting dalam mencegah stunting. Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said juga mengatakan, pemahaman mengenai hubungan antara kondisi lingkungan dan stunting perlu terus diperkuat di seluruh lapisan pemerintahan hingga masyarakat. Karena persoalan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi kondisi lingkungan tempat masyarakat tinggal, termasuk pengelolaan sampah dan sanitasi. Kita ke siasat pengedar sabu di Bontang, sembunyikan barang haram di helm, 3 tersangka diringkus. Upaya seorang pengedar sabu menyembunyikan barang bukti di dalam helm tak mampu mengelabui petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur. Penangkapan terhadap pria berinisial S, 25 tahun, di sebuah rumah kos di Kelurahan Api-Api menjadi pintu masuk terbongkarnya jaringan peredaran narkotika di Kota Bontang. Dari pengembangan kasus itu, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rantai distribusi sabu. Sementara 3 perempuan yang turut diamankan dinyatakan hanya sebagai pengguna dan diwajibkan menjalani rehabilitasi. Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Yulianto mengatakan total 6 orang diamankan dalam operasi pada Kamis lalu. Namun setelah penyidikan hanya 3 orang yang memenuhi unsur pidana sebagai bagian dari jaringan peredaran sabu. Dirinya menjelaskan penyidikan bermula dari penangkapan S di sebuah rumah kos di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api. Saat digeledah, polisi menemukan 2 paket sabu, 1 paket berada dalam genggaman tangan tersangka, sedangkan 1 paket lainnya disembunyikan di dalam sebuah helm yang berada di lokasi. Dari pemeriksaan, S mengaku memperoleh sabu dari MA. Penyidik kemudian bergerak menangkap MA di Jalan Samratulangi, Gang Kerapu, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Dari tangan MA, polisi menyita 1 paket sabu, timbangan digital, alat hisap, plastik klip bening, serta 2 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Keterangan MA kemudian membawa penyidik kepada AY yang ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atletik 16, Kelurahan Api-Api. Saat penangkapan AY, polisi juga mengamankan 3 perempuan yang berada di lokasi. Yulianto menjelaskan ketiganya tidak ditetapkan sebagai tersangka karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Meski hasil tes urin menunjukkan positif menggunakan sabu, mereka diwajibkan menjalani rehabilitasi dan wajib lapor. 3 perempuan tersebut adalah pemakai dan saat ini statusnya saksi dan tidak ditahan. Polisi turut mengamankan alat hisap, pipet berisi sisa sabu,
dan telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Secara keseluruhan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim menyita sabu seberat bruto 10,86 gram beserta timbangan digital, plastik klip bening, alat hisap, dan sejumlah telepon genggam. Yulianto mengatakan penyidik masih mengembangkan perkara itu untuk mengungkap pemasok yang berada di atas ketiga tersangka. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur diantaranya, belanja daerah masih jadi penggerak ekonomi lokal di Penajam Pasir Utara. Informasi ini akan kami hadirkan bersama informasi lainnya seperti polisi kantongi calon tersangka korupsi dana kampung Sang-Sang di Kutai Barat. Tetaplah di Warta Siang dengan informasi lainnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Tahun depan, Mas.
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3

0: 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
1: RPD Kutim FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, udah trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
1: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPDKU Tim 99.4 FM pukul 11.22 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Warta Siang dari seputar Kalimantan Timur. Ya, kami hadirkan listrik Kalimantan belum pulih, PLN targetkan sistem bisa normal 12 Juli 2026.

Ya, namun sebelumnya kami hadirkan informasi dari Mahakam Ulu yang menjadi lokasi penguatan penurunan emisi jaga hutan berpeluang mendapatkan insentif internasional. Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, hingga dunia usaha. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja Mitigasi Perubahan Iklim Dewan Daerah Perubahan Iklim DDPI Kalimantan Timur, Dr. Fajar Pambudi, menjelaskan terkait program pengurangan emisi dengan skema Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund pada pertemuan multi-stakeholder tingkat kabupaten di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang. Kegiatan yang digelar dalam rangka sosialisasi program Enable untuk mendukung Emission Reduction Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengurangan emisi berbasis hasil, sekaligus memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan. Upaya penurunan emisi dilakukan melalui perlindungan hutan, pencegahan deforestasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon. Kalimantan Timur dikatakan kini telah menjadi provinsi percontohan program penurunan emisi berbasis yurisdiksi di Indonesia. Fajar juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya tekanan pembukaan lahan, kebakaran

hutan dan lahan, perubahan tata guna lahan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi multi pihak serta monitoring dan juga pelaporan yang konsisten. Kita ke Polres Paser, resmikan pos Lori Satpolairut dan canangkan Kampung Bebas Narkoba. Polres Paser meresmikan pos Lori Satpolairut sekaligus mencanangkan Kampung Bebas Narkoba dan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu kemarin. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini juga dihadiri Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari, Kabag SDM Polres Paser AKP Andi Bagus Wujaksana, hingga personil Polres Paser. Ya, Kabag SDM Polres Paser AKP Andi Bagus Wujaksana menyampaikan bahwa keberadaan pos Lori Satpolairut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepolisian di wilayah pesisir. Selain peresmian pos, Polres Paser juga mencanangkan Kampung Bebas Narkoba sebagai bentuk komitmen bersama melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi lainnya dari Penajam Pasir Utara, di mana belanja daerah masih jadi penggerak ekonomi lokal di PPU. Ya, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menilai belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal PPU Provinsi Kalimantan Timur. Sekretaris Daerah PPU Tohar mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional selama ini banyak ditopang oleh konsumsi, termasuk konsumsi yang berasal dari belanja pemerintah. Menurutnya, ketika belanja APBD berjalan, perputaran ekonomi di daerah ikut bergerak dan melalui berbagai aktivitas masyarakat dan juga pelaku usaha. Menjelaskan pula bahwa dampak tersebut berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah PAD, terutama dari sektor pajak daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, pajak restoran dan rumah makan dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat yang ikut bergerak ketika belanja pemerintah berjalan. Tohar yang mengingatkan pengalaman pada 2021 saat pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP sempat tertunda selama beberapa bulan sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

0: Ya, PT PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan. Langkah ini diambil sebagai respon atas gangguan teknis pada salah satu unit pembangkit yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah. Fokus utama perbaikan saat ini tertuju pada komponen vital di unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU swasta berskala besar yang mengalami kendala. Dalam proses ini, PLN memastikan setiap tahapan perbaikan dilakukan dengan standar ketat dengan tetap memprioritaskan aspek keselamatan atau keselamatan kerja serta keandalan sistem. PLH, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan progres perbaikan secara mendetail di lapangan. Dan berdasarkan perkembangan pekerjaan saat ini, mereka menargetkan proses perbaikan, kemudian juga pengujian serta pemulihan sistem secara menyeluruh dapat rampung pada awal bulan Juli 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, PLN juga dikatakan berkomitmen untuk terus memberikan pembaharuan informasi secara transparan kepada masyarakat melalui kanal komunikasi resmi perusahaan, dan masyarakat dihimbau untuk memantau informasi terkini hingga sistem kelistrikan di Kalimantan dinyatakan kembali normal sepenuhnya. Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi dari Kalimantan Utara, di antaranya tempuh 9 jam ke ruas jalan kilometer 95, Wakil Bupati Kaltara dorong percepatan perbaikan jalan perbatasan. Ya, dari Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Komitmen itu ditunjukkan melalui peninjauan langsung yang dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Ingkung Ala ke ruas jalan kilometer 95 yang selama ini menjadi salah satu titik dengan kondisi kerusakan yang cukup parah. Wakil Gubernur Kaltara bersama rombongan harus menempuh perjalanan hampir 9 jam untuk mencapai kilometer 95 belum lama ini guna melihat langsung kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Ya, Wakil Gubernur Kaltara mengatakan bahwa perjalanan menuju lokasi tidak berjalan mudah. Rombongan melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, serta sejumlah ruas yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi semakin sulit ketika beberapa kendaraan terjebak di kubangan lumpur, sehingga harus ditarik secara bergantian agar dapat melanjutkan perjalanan. Ya, pendengar dan pemirsa, peninjauan itu dilakukan sebagai upaya Pemprov Kaltara memperoleh gambaran real mengenai kondisi infrastruktur yang menjadi jalur penghubung antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jalan tersebut dikatakan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi, logistik, hingga aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Menurut Wagub, hasil peninjauan lapangan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah koordinasi dengan berbagai pihak, mengingat status dan juga fungsi jalan yang strategis, penyelesaiannya memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kalimantan Timur, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan itu. Hasil tinjauan lapangan ini juga akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim, dan tentunya dengan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur dan juga jalan perbatasan. Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar penanganan jalan dapat segera direalisasikan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ke Bea Cukai Nunukan, awasi pembawaan uang rupiah dan uang asing. Informasi ini juga akan kami hadirkan bersamaan dengan berbagi dengan sekolah lain. Kuota murid baru SDN 4 Nunukan belum terpenuhi. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
0: Oh my God!
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Assalamualaikum, Bu Tika.
5: Waalaikumsalam, Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+. Menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
2: Oh yeah.
1: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.
3: Ya, RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali ke Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Bea Cukai nunukan awasi pembawaan uang rupiah dan uang asing. Bea Cukai nunukan menjalankan mandat dari Bank Indonesia untuk mengawasi pembawaan uang rupiah dan uang asing yang dibawa masuk atau keluar wilayah Indonesia di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8 PBI 2002 dan 20/2 PBI 2018, Bea Cukai Nunukan menjalankan mandat untuk mengawasi pembawaan uang rupiah dan uang asing yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Dikatakan pejabat fungsional Bea Cukai Nunukan Imam Hakiki, langkah bersama ini dilakukan sebagai upaya sinergis dalam menjaga stabilitas rupiah serta melindungi Indonesia dari risiko kejahatan keuangan lintas negara. Dikatakan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dalam jumlah paling sedikit 1 miliar juga ada ketentuannya. Yang pertama, bagi orang perseorangan dilarang melakukan pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dengan nilai paling sedikit setara dengan 1 miliar. Yang kedua, pembawaan uang tunai berupa uang asing dengan nilai paling sedikit setara dengan 1 miliar hanya dapat dilakukan oleh korporasi atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi. Pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dengan nilai paling sedikit secara dengan 1 miliar wajib mendapatkan izin dan persetujuan pembawaan uang kertas asing di Bank Indonesia. Kemudian pembawaan uang tunai dengan mata uang rupiah paling sedikit 100 juta keluar daerah Pabean Indonesia wajib izin dari Bank Indonesia. Iman, maksud kami menjelaskan tindakan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya diawasi karena bisa saja digunakan sebagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, dirinya juga mengatakan karena adanya instrumen untuk mengendalikan pembawaan uang asing ke dalam atau keluar daerah Pabean Indonesia, juga adanya rekomendasi Financial Action Tax Force. Ya, untuk di Pelabuhan Tunontaka sendiri dikatakan karena menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan dari Malaysia sering ada pembawaan uang tunai. Dan dalam setiap harinya ada kapal yang berangkat dan tiba dari Pelabuhan Tunontaka ke Tawau, Sabah, Malaysia. Untuk Senin sampai Sabtu sebanyak 5 kapal dan khusus Minggu 1 kapal. Kita ke berbagi dengan sekolah lain, kuota murid baru SDN 4 Nunukan belum terpenuhi. SD Negeri 4 Nunukan Kalimantan Utara diserbu pendaftar saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026. Meski pendaftar membludak, sekolah ini belum memenuhi kuota. Salah satu penyebabnya karena harus berbagi dengan sekolah lain. Dari jatah kuota 112 murid yang disiapkan, yang memenuhi syarat hanya 94 murid. Kepala SDN Nunukan Nur Lailah mengatakan saat pelaksanaan SPMB pihaknya membuka jalur afirmasi dengan kuota 25%, jalur domisili 70% dan jalur mutasi 5%. Panitia SPMB juga berusaha teliti dalam menerima calon murid dengan memastikan lokasi asal. Dirinya menjelaskan alasan mengapa dari kuota 112 murid yang disediakan hanya terisi 94 murid. Dirinya mengatakan sebelumnya SDN 4 berbagi gedung dengan SDN 6 dan saat ini SD Negeri 6 telah memiliki gedung sendiri di Nunukan Selatan. Kita ke geledah kantor Dispar Kaltara ke jari bulungan usut dugaan korupsi Benuanta Fest 2K25. Upaya pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam perhelatan Benuanta Fest 2K25 terus bergulir. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bulungan resmi melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pariwisata Kalimantan Utara Selasa lalu. Operasi yang berlangsung selama 3 jam itu mulai pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Tengah difokuskan pada ruang staf dan bendahara Dispar Kaltara. Hasilnya penyidik berhasil menyita sekitar 20 bundel dokumen penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan itu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bulungan, Joharza Dwi Putra mengungkapkan penggeledahan berjalan lancar berkat sikap kooperatif dari pihak dinas. Dirinya menjelaskan penyidikan kasus ini sejatinya telah dimulai sejak pertengahan Juni 2026 dari hasil penyidikan awal. Tim penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran perhelatan itu. Mereka menemukan indikasi adanya double budgeting hingga dugaan laporan fiktif atau pembayaran yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Namun tentu saat ini statusnya masih berupa dugaan yang sedang mereka dalami melalui proses penyidikan. Joharza juga menyatakan bahwa dokumen yang telah disita akan menjadi bahan pendalaman materi penyidikan.

0: Ya, kita beralih ke informasi terakhir dari Kalimantan Utara. Fenomena siswa perbatasan hijrah ke kota sekolah wilayah 3T di Malinau mulai kekurangan murid. Keinginan memperoleh pendidikan yang dinilai lebih berkualitas membuat banyak remaja dari wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara memilih meninggalkan kampung halaman sejak usia 15 hingga 16 tahun. Mengutip dari tribunkaltara.com, fenomena itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kini menjadi hal yang lazim bagi masyarakat di wilayah terluar itu. Jika banyak daerah pelajar mulai merantau saat memasuki bangku kuliah, remaja Malinau justru telah melakukannya sejak lulus SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di ibu kota kabupaten. Perpindahan pelajar dari desa menuju kawasan perkotaan dinilai sebagai cerminan tingginya semangat generasi muda untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik meski harus hidup mandiri jauh dari keluarga. Namun di balik semangat itu muncul persoalan baru berupa berkurangnya jumlah peserta didik di sekolah-sekolah kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan terdapat sekolah di wilayah pelosok yang pada tahun ajaran baru ini tidak menerima satupun siswa baru. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau Esli Parir menilai fenomena itu memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kondisi itu menunjukkan besarnya motivasi anak-anak daerah untuk mengejar pendidikan yang lebih baik. Dan kondisi lainnya juga, eksodus pelajar menjadi ancaman bagi keberlangsungan sekolah di wilayah 3T karena semakin sedikit jumlah siswa yang mendaftar. Menurut Esli, kondisi itu menjadi evaluasi bagi sekolah-sekolah di daerah pinggiran agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Fenomena perpindahan pelajar juga berdampak terhadap sejumlah program pembangunan daerah. Salah satunya terlihat pada pelaksanaan program Desa Sarjana yang merupakan satu dari 5 program inovasi pemerintah Kabupaten Malinau untuk memfasilitasi pemuda desa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, beberapa desa kerap tidak memiliki perwakilan karena calon peserta telah lebih dahulu berpindah ke kawasan perkotaan sejak menempuh pendidikan SMA. Ya, pendengar dan pemirsa, kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas belajar tidak hanya mempengaruhi sekolah, tetapi juga berimbas pada keberlanjutan program pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa. Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dolvina Damus, menilai persepsi bahwa sekolah terbaik hanya berada di kawasan perkotaan telah mempengaruhi pilihan siswa maupun orang tua. Karena itu, dirinya mengusulkan agar sekolah unggulan juga dibangun di setiap kecamatan, sehingga pelajar tidak perlu meninggalkan daerah asal untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Persoalan tersebut dikatakan jika nantinya kondisi seperti ini tidak dimunculkan, maka sekolah-sekolah unggulan di tiap kecamatan tidak akan ada. Dan persoalan itu juga menjadi salah satu pembahasan dalam RDP mengenai sistem penerimaan murid baru jenjang SMA di Kabupaten Malinau. Tingginya minat siswa dari siswa luar kota menyebabkan jumlah pendaftar di siswa SMA maupun SMK perkotaan hampir setiap tahun melampaui daya tampung yang tersedia. Kita ke rumah singgah jadi tradisi keluarga. Perpindahan pelajar menuju kota juga telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di wilayah perbatasan. Tidak sedikit keluarga yang menyiapkan rumah singgah di Malinau Kota agar anak maupun kerabat dapat tinggal selama menempuh pendidikan. Kondisi itu diakui Mei, salah satu warga Sungai Boh yang kini melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, merantau sejak SMA bukan lagi sesuatu yang asing bagi warga daerah terluar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur kami hadirkan seputar energi hijau, di mana Pemprov Kaltim menggratiskan pengisian daya motor listrik bagi ojol untuk mendukung ekonomi dan juga transisi energi hijau di Kalimantan Timur. Musik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menghadirkan layanan pengisian daya motor listrik gratis bagi pengemudi ojek online. Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu mengurangi biaya operasional pengemudi sekaligus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan layanan tersebut memanfaatkan kelebihan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 30 kW peak yang terpasang di atap kantor Dinas ESDM Kaltim. Dan pada akhir pekan dan juga hari libur nasional, aktivitas kantor berkurang sehingga sekitar 80% energi yang dihasilkan PLTS tidak terpakai. Energi itu kemudian mereka manfaatkan untuk memberikan layanan pengisian daya gratis bagi pengemudi ojek online. Menurutnya, pemanfaatan energi suriah yang sebelumnya belum optimal itu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang telah beralih menggunakan kendaraan listrik. Layanan pengisian daya gratis dibuka setiap Jumat hingga Minggu serta pada hari libur nasional mulai pukul 8.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar juga pemirsa, untuk mengakses layanan itu pengemudi cukup menunjukkan aplikasi ojek online yang masih aktif kepada petugas di pintu masuk area Dinas ESDM Kaltim. Bambang juga menjelaskan kebijakan ini tidak hanya mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Kalimantan Timur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata. Pasalnya, biaya pengisian daya di stasiun pengisian umum umumnya dikenakan tarif sekitar Rp2.500 per kilowatt jam. Dan dengan adanya fasilitas ini, para pengemudi dapat menghemat biaya operasional harian. Harapannya, penghasilan yang mereka bawa pulang untuk keluarga juga nantinya menjadi lebih besar. Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan energi bersih dan transportasi rendah emisi. Dan di mana berdasarkan pemantauan Dinas ESDM Kaltim, setiap hari rata-rata terdapat 7 hingga 10 motor listrik yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan Anda bisa mengikuti informasi-informasi lainnya dari Kalimantan Timur serta informasi dari tanah air secara umum untuk hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah dan juga di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah serta sejumlah program-program hiburan lainnya yang akan kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Watch more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 9 9.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang kembali untuk seluruh pendengar RPD Kutim dimanapun Anda berada dan terus bersama kami di saat sekarang. Kembali bersama Esther untuk 1 jam ke depan dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam program Weekday masih di edisi yang sama di 9 Juli 2026. Ya, kayaknya pas banget ya lagu kita untuk siang hari ini ya, lagu opening kita membuka jumpa kita di Weekday Mendung dari It Gitaf. Ya. Ya, pendengar, lagu Mendung merupakan lagu utama dari album kedua It Gitaf yang bertajuk Berusaha di Bawah Hujan dan dirilis pada 15 Mei 2006 lalu. Baru ya, guys ya. Lagu ini juga menggambarkan kepedihan sebuah hubungan yang mulai retak dan renggang akibat ego serta perbedaan keyakinan di antara sepasang kekasih.
1: Apa ya?
0: Sudah dekat rumah dan kita masih berdebat tentang itu-itu saja. Berputar siapa lebih salah, menunggu siapa yang akan mengalah, mencari solusi, tapi ego sendiri dulu yang disuapi. Kemana berarti semua emosi yang dulu kita bagi? Waduh. Ya, tapi yakinlah sudah beda, berdebat pula seakan kau tak pernah tergila-gila. Bukankah kita pernah bersama sudah ide gila? Apa yang engkau cari sebenarnya?
1: Sabarlah denganku.
0: Ya, makna lagu ini menyoroti fase melelahkan saat sepasang kekasih terjebak dalam perdebatan berulang tanpa ujung. Dan pendengar, It Gitaf lewat liriknya menggambarkan bagaimana cinta yang awalnya dianggap sebagai ide gila yang indah perlahan berubah menjadi asing. Pernah gak Anda ngalamin ini? Kalau sudah jadi mantan jadi asing ya guys ya. Perlahan berubah menjadi asing karena masing-masing pihak lebih mementingkan ego mereka. So, jadinya hubungan tersebut semakin berat deh karena adanya perbedaan prinsip atau keyakinan. Wah, kalau udah beda keyakinan sih kayaknya lebih sulit lagi ya. Bukan cuma sudah berbeda rasa, tapi juga udah beda alam kali ya. Wah, enggak juga kayaknya. Ya guys, dan hingga akhirnya mereka tersadar bahwa ya memang memenangkan argumen itu tidak lagi sebanding dengan rasa kehilangan kehangatan cinta yang dulu pernah ada. Ya. Jadi kayak curhat malam minggu setiap Sabtu malam ya guys. Tapi memang sih ngedengerin lirik-lirik dari seorang It Gitaf itu emang cukup berbeda dari musisi-musisi lainnya atau penyanyi-penyanyi lainnya di Indonesia. It Gitaf itu kalau kita lagi dengerin kayak lagunya lagunya yang hujan-hujan itu, sedia payung sebelum hujan. Sedia hujan sebelum payung kali ya.
1: Apa yang kau cari?
0: Ya, jadi lirik-liriknya itu kalau kita nggak dengerin diresapin dengan benar, pasti apa sih nggak nyambung gitu dari baris pertama ke baris kedua. Itu tuh kayak kalimatnya aja tuh kayak gak nyambung gitu emang kalau kita dengerin kan. Tapi kalau kita resapi lebih dalam, didengerin baik-baik, kita ngerti, oh ini nih tujuan lagu dari seorang It Gitaf. Dan emang sih lagu-lagunya itu kayak seninya tuh tinggi banget gitu loh. Mengandung artinya itu agak gimana ya, sisi-sisi lainnya kalau didengerin saat ini tuh mungkin lebih kayak Raisa gitu ya. Raisa kalau kita lihat lirik-lirik lagunya juga unik gitu ya. Menurut saya sih unik gitu, kayak lagu biarlah duka ini selamanya gitu, atau duka selamanya gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, masa kita mau berduka selamanya? Tapi sebenarnya untuk lirik-liriknya ke bawah itu berbeda gitu.

jadi nggak sengaja sih memberikan teman-teman sekalian lagu yang satu ini, bahkan juga di lagu pertama kita di weekday kali ini. Semoga tidak memberikan satu ingatan yang baru, mengingat mungkin masa-masa lalu, mungkin mengingat cinta yang pernah ada atau apapun itu. Tapi ya kalau sudah mantan ya memang harus dilupakan sih. Kalau zaman-zaman sekarang kalau mantan tuh gak boleh diingat-ingat gitu ya guys. Maksudnya dilupakan aja gitu. Karena kalau bersilaturahmi lagi kadang-kadang juga membawa hubungan-hubungan lain yang tidak sehat gitu. Ya gak sih? Deh, kita tinggalin dulu It Gita dengan mendung, karena sebenarnya juga dari beberapa saat tadi agak mendung ya di kota Sangatta tercinta, tapi nggak hujan. Ya kita tinggalkan saja mendungnya It Gita. Aku mau kasih lagu pelarian deh dari Keisa Lefranca. Nah, penyanyi yang satu juga, yang satu ini juga suaranya cukup unik. Kayaknya hari ini mau kasih yang unik-unik deh buat teman-teman semua yang lagi menikmati suasana di program weekday-nya RPD Kutim. Tapi anyway di jam 12.15 kita akan mendengarkan dulu sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. So kita ke pelariannya Keisa Lefranca dulu. Selamat mendengarkan.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra li dinihi wa 'irdihi.

0: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Berikutnya 99.4 FM ada Selena Grace with Sumpah Mati Satu ya. Lagu yang satu ini menjadi lagu perdana ya dari seorang jemolan Indonesian Idol season 14 atau lagu kemenangan gitu ya tepatnya. Mulai dari mana ini? Ya, jadi lagu Sumpah Mati yang sedang terdengar di ruang dengar Anda saat ini adalah lagu kemenangan atau winner song yang dibawakan oleh Selena Grace, juara Indonesian Idol season 14 2026 yang diaransemen langsung oleh katanya sih bukan oleh saja tapi diaransemen secara megah oleh musisi senior Andi Rianto dan juga mengisahkan tentang kepedihan mendalam akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan dan kekecewaan yang membekas. Kenapa ya setiap lagu cinta ini pasti ada kesedihannya di dalam ya. Dari beberapa lagu yang tadi kita ini, waduh kok jadi kayak ngerumpik ya. Iya pasti ada yang kayak sedih-sedihnya gitu ya kan. Gimana kalau gak usah yang sedih-sedihnya aja gitu. Tapi ya udahlah ya. Oke, jadi lagu kemenangan ini pertama kali dipersembahkan di panggung Grand Final Indonesian Idol ke-14 dan resmi dirilis sebagai single debut Selena yang setelah dinobatkan sebagai pemenang Indonesian Idol pada Mei 2026. Dan kolaborasi megah lagu ini, Selena Grace juga bekerja sama langsung dengan Maestro Andi Rianto untuk versi rekaman resminya, di mana karakter vokal khusus ya juri memuji pembawaan Selena Grace yang halus namun syarat emosi memberikan sentuhan pop etnik modern yang sangat komersial di industri musik. Nah, itu guys.

Kalau musisi, kalau orang seni, kalau penyanyi, kenapa itu yang dijadikan juara satu misalnya? Kenapa itu juara dua? Ya karena pasti dari setiap penyanyi itu tidak hanya apakah suaranya tinggi, vokalnya apa seperti itu, tapi pasti ada sesuatu yang dilihat ya. Salah satunya adalah kalimat terakhir ini, yaitu di mana dia punya suara yang halus tapi syarat emosi dan memberikan sentuhan pop etnik modern yang katanya itu sangat komersial di industri musik. Ya mungkin kalau kita bisa dengar dari suaranya ya di lagu yang satu ini, Sumpah Mati. Ya karena biasanya juga kita ketahui anak-anak di idol itu biasanya suara-suara oke-nya kerennya itu terlihat setelah mereka sudah keluar dari idol. Seperti kayak Mahal ini. Tapi kalau kayak Lyodra, Tiara Andini, bahkan di mereka di idol dulu juga suara mereka sudah bagus aja gitu. Cuman biasanya kan kalau mereka sudah masuk dapur rekaman kan udah berbeda. Itu benar-benar sudah mandiri. Dan disitulah biasanya kita melihat ini penyanyinya dia punya ciri khas enggak, ada sesuatu enggak yang bisa dijual gitu. Ya itu bahasa seninya ya. Misalnya dia penyanyi, pemain film atau apapun itu, kalau artis kan sebutannya ada nilai jualnya. Ya gitulah. Waduh, sok tahu juga deh kayaknya ini. Ya udahlah gitu. 36 menit sekarang lepas dari jam 12 siang di weekday. Ya selamat siang kembali untuk seluruh masyarakat Kota Timur, teman-teman yang ada di RPD Kutim, yang ada di Kominfo, yang ada di seputaran areal perkantoran Bukit Pelangi Sengata. Selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk siang hari ini. Selamat hari Kamis ya, satu hari menuju hari Jumat dan kita akan menikmati weekend untuk minggu ini. Semoga sehat selalu dan boleh berweekend bersama dengan keluarga ataupun juga yang masih tetap bekerja di Jumat, Sabtu, Minggu, tetap semangat pastinya karena masih harus terus bersyukur ya kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja gitu ya, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Love and Let Go dulu dari Raisa. Hari ini aku mau kasih lagu aja sih kayaknya ya.

RPR Kutim 99.4 FM. Ya, cukup melo semuanya lagu-lagu kita siang hari ini, seperti suasana yang ada di saat sekarang juga ya, tapi tidak terlalu membawa kita untuk hampir saja tidur gitu. Oke, di mana tanggal 13 nanti kita akan melihat kembali anak-anak kita kembali ke sekolah. Ya, dan juga

Ya, gebrakan utama anak sekolah pada tanggal 13 Juli 2026 nanti adalah memulai hari pertama masuk sekolah sekaligus dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, tentunya momen ini ditandai dengan berakhirnya masa libur panjang, kenaikan kelas dan juga dimulainya babak baru bagi seluruh siswa dengan beberapa agenda penting seperti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan bagi siswa baru jenjang SD, SMP dan SMA kemudian juga SMK. Tanggal 13 Juli menjadi hari pembukaan MPLS. Kegiatan ini dirancang lebih ramah, aman dan juga edukatif sesuai regulasi terbaru untuk membantu siswa baru beradaptasi tanpa perpeloncoan. Kemudian hari pertama efektif belajar bagi siswa yang naik ke kelas 8, 9, 11 atau 12 tanggal ini juga menjadi awal masuk kelas dan juga dimulainya kegiatan belajar mengajar untuk semester gasal. Kemudian gerakan mengantar anak atau GAMAS. Nah, saya nggak tahu kalau di Sangatta sendiri singkatannya GAMAS juga apa? Apakah juga di tanggal 13 di semua kabupaten kota masih seperti sebelumnya ya, gerakan mengantar anak atau GAMAS di beberapa daerah dan terdapat himbauan bagi orang tua khususnya para ayah untuk mendapatkan fleksibilitas jam kerja agar bisa mengantar anak mereka di hari pertama sekolah guna membangun kedekatan emosional. Semoga ya di tanggal 13 nanti ide ini masih, bukan ide sih ya, itu emang pemerintah melakukan hal ini supaya ada kedekatan emosional antara ayah dan anak. Karena kita tahu selama ini biasanya yang turun tangan langsung itu, yang mengantar anak-anak itu ya para ibu-ibu. Tapi sebenarnya seorang ayah juga bukan berarti nggak mengantar ya, cuman kan biasanya mereka kerja. Nah, apalagi di hari masuk kerja itu mungkin ada yang memang masuk pagi atau yang misalnya kayak yang study day buat yang bekerja di perusahaan ya, ya tetap aja gitu ya masuk pagi, atau mungkin juga apa lagi nggak ada di tempat atau apapun itu. Jadi kalau misalkan nanti ya bagi anak-anakku sekalian, kalau misalkan ada yang ayahnya tidak nganterin ke sekolah mungkin karena tidak berada di Sangatta terus diambil alih sama mama, it's okay ya, nggak boleh bersedih hati. Atau mungkin juga kerja karena sekarang ini ya tidak, keadaan di tahun kemarin juga nggak sama dengan tahun ini ya, apa namanya, misalnya kayak perusahaan tidak segampang itu untuk memberikan izin bagi karyawannya mungkin untuk izin beberapa jam seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin masih bisa, tapi kalaupun misalnya nggak bisa, mudah-mudahan tidak membawa kesedihan gitu ya. Mungkin kayak karena mereka udah paham gitu di hari pertama masuk sekolah nanti itu nanti para ayah-ayah atau papa-papa yang akan mengantar mereka ke sekolah ya. Karena ada juga yang tidak sama-sama tinggal di Sangatta, ada yang ya dengan berbagai kesibukan masing-masing yang tidak memungkinkan gitu. Oke, tapi yang mungkin ayahnya bisa, dimohonkanlah untuk bisa gitu ya. Jangan banyak alasan aja sih gitu. Aku kan yang kau mau. Ya, dan juga selamat buat para orang tua ya, yang mungkin tahun ini menjadi tahun pertama ya menjadi orang tua siswa ya. Kalau mungkin selama ini sudah menjadi orang tua siswa di ya mungkin di pengajian, mungkin di sekolah minggu atau di ya paut-paut yang ada di gereja misalnya, di masjid atau sekolah-sekolah apa gitu masing-masing namanya ya. Karena biasanya kalau di masjid, di gereja itu ada sih tempat-tempat pendidikannya juga anak-anak ya, sebelum mereka masuk paut di sekolah, TK, kemudian juga masih banyak lagi menjadi orang tua siswa baru ya untuk tahun ini. Selamat untuk semuanya. Semoga masih bisa terus berbagi waktu dengan baik. Dan kalau saya pribadi sih setiap kali menghadapi satu langkah baru ya, karena saya juga menjadi salah satu orang tua yang untuk pertama kalinya anak saya sekolah masuk TK, pasti kesibukan akan bertambah, tapi tidak pernah terlalu memikirkan untuk nanti nggak bisa atau apapun itu ya. Karena nyatanya setiap langkah yang bertambah di dalam perjalanan kita itu apa ya, yang di atas itu sudah memberikan jalan duluan gitu ya. Ibaratnya hari ini kita dikasih kerjaan 4 yang mungkin agak lebih tinggi dari sebelumnya,
saat kita kerjakan dua kemudian jadi empat nggak terlalu sulit ya, karena ada saja jalan-jalan baru yang akan kita lewati. Lalu ada pertolongan-pertolongan dan jangan pernah merasa takut gitu. Dan semoga juga anak-anak kita semuanya boleh belajar dengan baik di tempat mereka diterima ya untuk bersekolah di tahun ini, baik di PAUD, TK, kemudian juga SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi yang tetap ada dalam kota Sengatta, yang di Kalimantan Timur, mungkin Samarinda, Balikpapan, Bontang, atau mungkin juga yang keluar dari Kalimantan Timur ya. Semoga semuanya bersekolah dengan baik, orang tua juga yang ditinggalkan karena mesti berpisah untuk pendidikan ya. Karena beberapa tahun sebelumnya ini saya melihat teman-teman saya, ibu-ibu, kalau banyak sih ya anak-anak yang dari Sengatta yang mau masuk SMA ini, banyak yang sudah keluar dari kota Sengatta gitu. Jadi kayak ada yang bilang gak bisa saya makan hari ini gitu, karena biasanya makan sama anaknya, anak saya makan apa ya kira-kira gitu. Iya, ternyata di awal-awal itu ibu-ibu itu begitu sulit ya guys ya, waduh. Tapi mudah-mudahan saja buat baik orang tua maupun juga anak-anak tidak terlalu larut dalam hatinya nggak terlalu kalut gitu ya, tapi ada cara-cara lain untuk membuat tetap positif, tetap tenang, dan enjoy, santai dalam menjalani semuanya. Oke, baiklah, nampaknya masih banyak banget list-list lagu yang aku siapkan siang hari ini. Tapi nggak mungkin banget kan kalau harus diputerin semuanya. Boleh deh nanti di hari-hari lain kita kasih lagi lagu-lagu yang mungkin bisa menemanin teman-teman semua di RPD Kutim. Dari Fabio Alser, nikmati sakitnya. Mungkin kali ini menutup jumpa kita ada Takkan Terulang deh, featuringnya Vanessa Z dan Babang Tamfan Roni Parulian, yang bakal menjadi lagu pamungkas kita untuk weekday kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk sama-samanya, dan Esther mau pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: di hati, cahaya penerang jiwa.
1: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor.
2: Oh iya, bener-bener.
1: Gitu.
2: Bisa kan yang kita berdua kan?
1: Iya gitu.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: ini benar nyata.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Hai Lin, dari mana nih?
4: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
3: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
4: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
3: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
4: Apa tuh?
3: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
4: Gitu.
3: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
4: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
3: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
5: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
6: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Warta Berita.
1: Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas.
2: Jadi kita akan tingkatkan terus di sampai yang D8, termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik saat ini. Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan bahwa komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi Beasiswa Garuda. Pemerintah juga menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian dan persaingan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete. Bobby.
1: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili membuka Jakarta Geopolitik Forum ke-10. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan negara asing dan sejumlah pakar. Menurut Aceh, hari ini di Hotel Bidakara Jakarta, acara ini merupakan bagian dari strategi Lemhanas untuk melihat geopolitik yang saat ini yang tidak menentu dan penuh dengan persaingan.
2: Indonesia menyelenggarakan acara tahunan yang disebut dengan Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026. Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas untuk melihat perkembangan dari geopolitik global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, tema yang diangkat di dalam Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026 ini adalah strengthening multilateralism, memperkuat ya multilateralisme ya di tengah situasi global yang penuh dengan persaingan. Karena itu bagaimana Indonesia berperan aktif untuk mendorong kerjasama antar negara maupun kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.
1: Saat pembukaan Jakarta Geopolitik Forum ke-10, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Kita simak laporan dari Hana Syarif berikut ini.
3: Talent bangsa kita itu mampu menemukan.
4: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu, ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
3: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
5: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
4: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini pemerintah yang menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahkan mengatakan kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan oleh Ofra Regina.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan pemerintah menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Hal itu disampaikan usai pertemuan kerjasama ekonomi halal di Jakarta. Purbayudi menyebut kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Pemerintah juga akan meningkatkan arus investasi dua arah melalui kemitraan dengan negara-negara anggota organisasi tersebut.
7: Oh iya, ini kan salah satu kegiatan awal untuk mempererat kerjasama antar negara Islam sehingga ekonomi syariah betul-betul bertumbuh di negara-negara Islam. Jadi kita akan tingkatkan terus kerjasama dengan D8 termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
6: Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sektor halal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berpotensi menjadi kekuatan baru dalam perdagangan global. Menurutnya, Indonesia juga akan memperluas jejaring kerjasama melalui Forum Ekonomi Halal yang akan mempertemukan sekitar 70 negara pada September mendatang.
8: Karena dalam catatan 9 bulan terakhir, halal, value chain halal sudah berkontribusi sebesar 27%, Pak Omen. Hampir senilai 5.000 triliun itu dari halal value chain. Maka dengan ini, ya tadi kita meeting dengan 8 dan 9 dan juga tamu yang lain yang tidak termasuk, akan kita jalin satu ikatan. Ikatan ini bukan cuma sekedar di meja, yang nanti pada tanggal 18, 19, 20 bulan September ya di Trans Mark Cibubur, itu akan kita undang lagi semuanya, itu dengan 70 negara. Itu akan lebih besar lagi, dan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi.
6: Pemerintah berharap penguatan kerjasama melalui gelaran Forum Ekonomi dapat memperluas pasar produk halal Indonesia, sekaligus meningkatkan investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Informasi lengkapnya bersama Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen, mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat apa, ruang keluarga, itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya dalam memperkuat implementasi rencana strategis 2025-2029, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar workshop implementasi Rensra dan Evaluasi Kinerja Semester 1 2026 di Jakarta Selatan kemarin. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi disampaikan oleh Namira Kagoma.
4: Karena itu mari kita buka. Wassalamualaikum.
5: Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menegaskan pentingnya implementasi rencana strategis atau Renstra sebagai arah transformasi organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto dalam pembukaan workshop implementasi Renstra 2025 sampai 2029 dan evaluasi kinerja semester 1 tahun 2026 LPPRRI di Jakarta Selatan kemarin. Anwar mengatakan Renstra harus dipahami hingga seluruh satuan kerja. Menurutnya pemahaman yang sama akan memudahkan seluruh insan RRI menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi organisasi. Ia juga menambahkan Renstra yang telah disusun melalui proses panjang tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, konsisten, serta menghindari keraguan maupun perdebatan yang tidak produktif di lingkungan organisasi.
6: Dewan Pengawas sangat berharap agar Renstra disosialisasikan sebaik mungkin sampai ke level paling bawah, agar setiap orang yang ada di RRI memahami benar apa peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam ikhtiar kita bersama mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan keberhasilan Renstra tidak ditentukan oleh kualitas dokumen semata. Menurutnya, transformasi organisasi hanya dapat tercapai apabila seluruh insan RRI mampu mengimplementasikan strategi secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
7: Bagian terpenting dari Renstra adalah visi yang memberikan arah kemana RRI kita akan bergerak, mengarah apa yang tidak akan kita capai, ya. Bapak Ibu, banyak perusahaan, organisasi, lembaga itu memiliki rencana sangat bagus, visi sangat excellent, tujuan sangat sempurna. Tetapi banyak juga yang gagal untuk mencapainya.
5: Hendrasmo juga mengingatkan pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu mengajak, merangkul, dan menggerakkan seluruh pegawai. Selain itu, perubahan harus diperkuat melalui komunikasi yang konsisten, serta menjadi budaya kerja agar RRI mampu mewujudkan visi sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini merupakan kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja tahun 2021 lalu, ternyata mulai diperbaiki oleh pihak TNI AD Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Kita ke Kupang, informasi lengkapnya disampaikan oleh Vence Zakaria.
8: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan, Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
9: Dan targetnya, target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpifa. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini, 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu diberdambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
8: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Yang berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
10: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember diselesaikan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Amfuang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya.

Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Dari Denpasar, kita simak laporan dari Septiani Kinasi.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan dan Pasar Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LDF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Kali ini kita ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006 Thaksin Shinawatra di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta 8 Juli 2026. Bahkan Thaksin datang bersama keluarganya. Kami kutip dari rri.co.id, Seskap Teddy Indrawijaya mengungkap salah satu keluarga Thaksin yang hadir, yaitu Putri Thaksin, Pangtothan Shinawatra. Yang diketahui, Patong Tan merupakan jabat sebagai Perdana Menteri Thailand periode 2024-2025. Seskap Teddy juga menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dengan Thaksin dalam suasana hangat untuk dan penuh keakraban, serta pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama bagi kedua tokoh.

Sementara dari dunia olahraga, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Bali terus memantau kesiapan dari seluruh kabupaten kota jelang Porprov Bali 2027 yang berlangsung di Buleleng. Ketua Umum Pengprov Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan konsolidasi internal terus dilakukan agar setiap daerah bisa menurunkan atlet-atlet terbaiknya di Porprov 2025. Dan Pasar dan Badung masih mendominasi perolehan medali, namun

0: Perpani berharap prestasi pada 2027 dapat lebih merata di seluruh daerah.
1: Kita berharap ini juara diraih oleh merata di seluruh atlet di kabupaten kota. Oleh karena itu harapannya kita mulai dari pembinaan atlet, termasuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari para pelatih dan wasit juri di tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Bali. Saya selaku ketua umum optimis, Buleleng tentu salah satu kabupaten di Bali yang menyatakan diri dan menyatakan kesiapan dalam sisi sarana prasarana di satu sisi, kesiapan personil penyelenggara di sisi lain, termasuk nanti kami di Pemprov tentu bersama-sama kota lainnya di luar Buleleng selaku tuan rumah, kita supporting kerja bareng, kerja gotong royong.
0: Made Renti juga menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terus berjalan demi kepastian kesiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah dari Porprov Bali 2027. Dan diharapkan bisa menjadi sarana dan tolak ukur pembinaan atlet-atlet sekaligus ajang seleksi dalam memilih tim menuju kejuaraan nasional.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang, dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tertangkap. Kamu korupsi ya? Kamu saya tangkap.
1: Enggak, Pak.
0: Bohong. Ini apa? Mobil baru dan rumah mewah. Istri 9 juga.
1: Kok Bapak tahu?
0: Bawa dia, masukkan dia ke sel. Sekarang juga.
2: Dirinya sel tahanan akan membuat koruptor jera. Jangan biarkan koruptor berkeliaran. Lawan koruptor, miskinkan koruptor sekarang juga. Lawan korupsi sekarang juga.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kimar.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin,

0: seorang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan budidaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Ann Kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini digerakkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin.
1: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan Oji.
3: Baik, pendengar APPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang, Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kaisra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, sampai aspek sosial, budaya, diperoleh kesepakatan bersama antara kedua daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok sepakat menyerahkan penyelesaian batas yang

0: disepakati langsung kepada Mendagri dengan melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai aspek-aspek tadi. Di kesempatan itu, pendengar kedua bupati juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan tim penegasan tapal batas daerah Provinsi Sumatera Barat dan tim penegasan tapal batas kabupaten dan kota. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak 6 Tuo, 102,5 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris, ya maksudnya Sekda Tuaba, paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba Insinyur Iwan Mursalin menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya selaku ketua tim penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makronasional, yaitu pengentasan kemiskinan dan stunting, penekanan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta inovasi pendanaan daerah kreatif finance di tengah penyempitan fiskal daerah. Merespon arahan tim penilaian, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin memaparkan dokumen komprehensif terkait komitmen penuh Pemkab Tubaba lewat Baperida dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis MBG. Inovasi mencolok yang menuai apresiasi adalah keterlibatan 55 bank sampah aktif yang berhasil mengolah sisa sampah organik dapur MBG menjadi 40 kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik TIU Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah, dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar PPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSC menghadiri acara peresmian jembatan merah putih presisi tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema menjembatani peradaban menggapai harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun, yakni di Dusun Kampung Baru, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di jembatan merah putih tahap kedua yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan menuju ke perkebunan dapat lancar melalui jembatan presisi tahap kedua yang dilakukan oleh Polri. Kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan presisi
1: Dan... Sementara itu, Kapolri Jenderal Letso Sigit Prabowo menyebutkan peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Ari Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asuh. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMK lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Merti Jaladri Jati Malang 2026, Wabup Apresiasi Pelestarian Tradisi dan Wisata Pesisir Purworejo.
4: Baik pendengar LPPL Indonesia, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Dewa Ruci Jati Malang, Kecamatan Purwodadi pada puncak perayaan Merti Jaladri atau Sedekah Laut pada Senin 6 Juli 2026. Tradisi tahunan yang menjadi wujud rasa syukur masyarakat pesisir tersebut dimeriahkan dengan kirap dan pelorungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hazar Jainuddin, Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jati Malang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jaladri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik dari seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Herbalikut Team FM, bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Seberapapun besar dosa seseorang, jika ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni. Ampunan Allah sangat luas. Bahkan dia menyeru hamba-hambanya yang telah berkelimang dalam dosa dan melampaui batas dalam berbuat maksiat agar kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
0: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.

0: Islam sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbulah thumma ya'ti al-jabal fayati bi huzmatin min hatabin 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaan.

0: Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
3: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
0: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Bumi ini semakin panas, bagai air mengalir deras. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Inul Daratista, Bumi Makin Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Deputin 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Selama satu jam ke depan, Ulfa akan menemani aktivitas Anda ya, dan sampai jam 5 sore hari nanti pendengar. Oke, baik pendengar, di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami ya di nomor 08115811683 dan juga melalui SMS dan chat kami di nomor yang sama pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakap, terima kasih nih buat Mas Ben sudah bergabung lagi nih Mas Ben. Alhamdulillah hari ini cerah ya, alhamdulillah baik nih. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben di sana nih? Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kesehatan semuanya fans ya, dan semua para pendengar juga nih. Oke, Mas Ben, mau ke selagunya siapa lagi nih?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani, ada nggak ya Rana Rani? Apa ada tuh judulnya Rana Rani?
1: Jangan Kau Tangisi.
0: Jangan Kau Tangisi.
1: Iya.
0: Oke, semoga ada nih, Jangan Kau Tangisi ya. Sambil Ulfa carikan Mas Ben salam-salamnya nih buat teman-teman semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Mana
0: ada nih?
1: Mana yang tak murid rezeki bukan umur?
0: Gak ada Rana-Rani nih. Jangan Kau Tangisi, gak ada Mas Ben. Bisa diganti sama apa nih?
1: Oh, gak ada ya.
0: Rana-Rani gak ada nih Mas Ben. Ganti sama apa nih?
1: Inasanti aja.
0: Ina Sintia, oke. Apa nih judulnya?
1: Jam 5.
0: Jam 5?
1: Iya.
0: Ada nggak? Jam 5, jam 5 subuh. Oh iya, ada kayaknya, ada. Jam 5 ya, oke. Oke, ada jam 5. Hafal nih ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Mas Ben, terima kasih sudah bergabung lagi di RP Kutim ya. Semoga selalu diberikan kesehatan juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya dari mana nih ya? Halo Goda Gado.
2: Halo Goda Gado.
0: Goyang dandut.
2: Yang
0: gaya dong. Cakep. terima kasih buat Mbak Emi sudah bergabung lagi nih.
2: Masih ingat.
0: Iya dong.
2: Kemarin bukan nggak ingat.
0: Kemarin kan lama tak bersua nih, jadi dengar suaranya. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya.
2: Amin.
0: Amin ya Allah. Oke, Mbak Emi mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya yang kemarin.
0: Oh, lagu apa yang kemarin tuh? Lagu Maggie Z ya? Lebih baik sakit gigi?
2: Lain, kegagalan.
0: Oh, kegagalan cinta.
2: Oke.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
2: Jangan Mbak Upanya aja. Salam-salam aja.
0: Iya. Terima kasih buat Mbak Emi nih sudah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekos untuk sesi pertama nih dari Mas Ben, rekos lagunya Innocentia. Lagunya Innocentia jam 5 ya, dan juga dari Mbak Emi rekos lagunya Roma Irama Kegagalan Cinta. Oke, yang di belakangnya Mbak Emi ada nih satu. Halo, langsung saja Ulfa angkatkan ya. Telepon yang sudah masuk untuk sesi pertama di belakangnya Mbak Emi. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Halo.
3: Godagado.
0: Gue yang dandut.
3: Gaya dong.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
3: Ini Mbak Fiona, Mbak di Samarinda.
0: Mbak Fiona di Samarinda. Oke, terima
3: Udah
0: kasih.
3: Ada info kan Mbak dari Acil?
0: Belum ada nih info dari Acil. Lo enggak ada kabar juga dari Mbak Fiona.
3: Iya Mbak, masih capek kali deh ya.
0: Oh, hari ini pulang nih. Mbak Fiona, halo. Halo.
3: Iya Mbak. Ya.
0: Oke. Gimana kabarnya Acil Banjar hari ini pulang?
3: Belum diinfo Mbak.
0: Oh, belum diinfo.
3: Iya, masih capek kali dia.
0: Iya. Semoga sehat selalu Acilnya ya.
3: Iya Mbak.
0: Iya. Oke, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih?
3: Lagu siapa? Bingung Mbak.
0: Lagunya siapa nih? Banyak nih lagunya, siapa aja. Lagu dari Rita Sugiarto, Bara Cinta. Lagu siapa lagi nih?
3: Oh, Rita Sugiarto aja Mbak.
0: Rano Karno.
3: Rita Sugiarto aja Mbak.
0: Rita Sugiarto, oke. Rita Sugiarto
3: ya. Bara Cinta aja Mbak.
0: Oke. Salam-salamnya nih.
3: Salam-salamnya buat Mas Ben, dimudahkan rezeki di pemakaian.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ini tadi, dimudahkan rezeki di pemakaian.
0: Amin.
3: Buat Mbak Fakrinya, dimudahkan rezeki di pemakaian umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Buat Acil Banjarnya, semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Buat Mas Terima di Rantau Kelimung, dimudahkan rezeki di pemakaian umur.
0: Amin. Siapa lagi?
3: Buat Mbak Tania, dimudahkan rezeki di pemakaian umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mbak Roro nggak ada masuk ya Mbak?
0: Iya, lagi sibuk ngurusin bayinya nih.
3: Iya,
0: yang baru melahirkan ya.
3: Oh,
0: semoga
3: Mbak
0: selalu diberikan kesehatan juga nih Mbak Roro sama bayinya nih.
3: Iya. Buat masalahnya dimudahkan rezeki di pemakaian umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat semuanya dia yang lagi monitor dimanapun berada, buat Mbaknya terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya penelpon yang masuk, dan selanjutnya dari Mbak Nana ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Nana yang di belakangnya Mbak Fiona nih. Oke. Sore Mbak Ulfa cantik, Goda gado goyang dandut gaya dong. Dari Nana di Sangatta Utara, request lagunya Via Valen, Secawan Madu. Makasih Mbak. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Nana ya, ya sudah bergabung lagi nih Mbak Nana. Baik Mbak Nana, ditunggu lagunya. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada 4 ya pengrekos untuk sesi pertama nih pendengar. Dari Mas Ben, rekos lagunya Innocentia jam 5. Dan selanjutnya dari Mbak Emi, rekos lagunya Roma Irama Kegagalan Cinta. Dan juga dari Mbak Fiona ya, rekos lagunya Rita Sugiarto Bara Cinta. Dan juga dari Mbak Nana, rekos lagunya Via Valen Secawan Madu pendengar. Baik pendengar, lagunya juga sekaligus khusus untuk semua para fans dan semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Selamat sore. Semoga di sore hari ini selalu diberikan kesehatan ya, dan juga bersemangat menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya jangan kelain hati dulu. Tetaplah bersama kami di 99.4 FM.

0: dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 4 pengrekes untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-41 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa bacakan ya chat yang sudah masuk untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagu dong, lagunya Irfan Mansur Sejengkal Tanah. Lagunya untuk teman-teman aja deh. Semoga semangat selalu nih. Dan juga buat Mbak Ulfanya juga semangat ya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Dewi nih sudah bergabung lagi. Oke, ditunggu lagunya Mbak Dewi. Oke, dan selanjutnya nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Mana sih suaranya nih? Halo Godagado. Halo. Tidak ada suaranya ya. Halo Godagado. Mana nih suaranya? Halo, mana nih suaranya? Aduh, Veronica mu. Oke. Oke. Sayang sekali putus ya, putus lagi. Baik, ada nih chat dari Mas Trimo ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. Godagado goyang dandut gaya dong. Sore Mbak Ulfa, aku Trimo di Rantol Pulung, pengen request lagunya Eri Sindia, judulnya Terima Kasih. Lagunya untuk semua RPD Kutim, untuk Mbak Ulfanya kebagian Terima Kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih. Baik Mas Trimo, ditunggu lagunya. Baik pendengar, nampaknya aku cek dulu ya, waktunya sisa sempit. Terima kasih nih. Oke. Terima kasih. Oh, pas ya. Oke. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-44 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrekes terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Godagado untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan juga terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Region terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Beragam informasi telah kami siapkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadli, kabar baik. Kota Samarinda cerah walaupun tadi sempat berawan ya, bimbang cuacanya, namun akhirnya sore ini cerah Fadli.
0: Alhamdulillah, seperti Banjarmasin juga lagi bimbang. Mudah-mudahan hati Bung Dedi gak galau ya.
1: Gak galau, tentunya cerah juga sama seperti cuaca di sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Bung Dedi, informasi dari Samarinda apa sore ini nih?
1: Informasi terkait Sekolah Rakyat Permanen Samarinda dikebut jelang MPLS 2026 Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial meninjau kesiapan gedung Sekolah Rakyat Permanen di Jalan Stadion Utama, Kecamatan Palaran pada Rabu 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana utama siap digunakan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyelesaian. Pemerintah kota meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian fasilitas agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi sebelum hari pertama kegiatan belajar.
3: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjaan konstruksi. Ya, tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini, gimana untuk kegiatan itu, antara lain gedung-gedung yang bangunan-bangunan yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang belum connect segera untuk dikonek karena MPLS hadir tanggal 14, hanya tinggal 6 hari lagi, dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan, kebanyakan kegiatan sipil.
2: Menurut Saifuddin, Sekolah Rakyat Permanen merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur karena menjadi sekolah rakyat permanen pertama di provinsi ini. Wakil Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Samarinda, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda ke Bumi Baguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Fadli, apa kabar?
0: Saya sehat dan tim juga sehat. Bagaimana sebaliknya Tarakan, cuacanya seperti apa dan kabar tim seperti apa juga di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuacanya luar biasa panas sekali Fadli di Tarakan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan mataharinya tidak dua ya di sana ya.
1: Tiga Fadli.
0: Tiga malahan, oke. Sangat terang benderang berarti ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Diti ada informasi apa sore ini dari Tarakan?
1: Informasi mengenai waspada ketinggian gelombang laut di Kaltara, Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut di Kaltara.
2: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan dari sebelumnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati Laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
2: Aktivitas di perairan sangat lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan dari sebelumnya.
3: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan Laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ditya Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Berikut laporan Fitriana.
1: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al Hidayah Haji Ian mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia optimis harga emas masih memiliki prospek yang baik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjadi nilai aset dalam jangka panjang.
2: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga 22.500, 2.250 penurunan harga.
3: Dari sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya di 2.300. Lihat keadaan sekarang nih turun terus bang harga. Ya, mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah. Jadi emas melemah. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas karena emas yang sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih, kalau nyari uang lebih baik beli lah. Karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
1: Di sisi lain, penurunan harga emas disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan bertransaksi. Salah seorang warga Banjarmasin, Hafifah, mengaku lebih memilih berinvestasi emas dibanding instrumen lainnya. Ia menilai emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.
4: Aku lagi beli atau jual emas itu?
5: Di huruf apa?
4: Oh, di huruf apa? Sekarang kan harga emas mulai mengalami penurunan. Bagaimana tanggapannya? Lebih senang lah, Bu. Harga emas mengalami penurunan kayak gitu. Kalau Pian lebih memilih invest emas atau bagaimana?
5: Emas aja, Pak. Lebih nyaman dijualnya kalau perlu.
4: Apakah selalu menguntungkan Bu untuk invest emas? Yang kadar berapa, Bu? Yang Pian
5: tukar? Yang 42 aja. Tapi kalau ini lawas disimpan, ujung lagi.
1: Lebih lanjut, ia juga berharap harga emas tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Pak Dli. Alhamdulillah kabar saya dan teman-teman di Nunukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pak Dli. Sementara untuk di Nunukan sendiri cuaca di sore hari ini cerah sekali.
0: Sama seperti Tarakan, kayaknya di sana mataharinya 4 ya?
1: 5 kayaknya.
0: 5 kayaknya. Sama Banjarmasin kayaknya nih setiap hari makin bertambah mataharinya nih.
1: Waduh luar biasa, pakai sunscreen ya.
0: Iya, ini buat warga pendengar di seluruh Kalimantan, mudah-mudahan aman-aman aja dari cahaya matahari ya Sasha ya.
1: Ya amin, mudah-mudahan seperti itu.
0: Betul. Baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Pak Dli, ada informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Pak Dli, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Laporan Ferry Hardiansyah.
2: Persiapan pemecahan rekor MURI mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Lucky Wall atau Lucky Wall itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung orang Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
2: Lucky Wall merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lucky Wall.
3: Yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Nah ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tapi jumlah kelompok tarinya.
2: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
3: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikan dengan HUT Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Nah, di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Nah, sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Bung Seno, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Bung Fadli di Banjarmasin. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca kami lihat saat ini masih panas ya.
0: Oke, berarti ini sama nih, sepulau Kalimantan kayaknya matahari tambah satu-satu kayaknya ya.
1: Iya, nunggu hujannya aja lagi.
0: Kayaknya kalau nunggu hujan gak tahu nih kapan kira-kira ya.
1: Iya, gak tahu kapan ya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja di Palangkaraya dan sekitarnya Bung Seno ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Seno ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Ya, Fadli, ada informasi terkait dengan lahan di sekitar Bandara Sampit terbakar dan mengkhawatirkan akan mengganggu penerbangan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan. Dan ini agak ekstra sudah kena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Sudah terjadi api besar. Ya, kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya. Sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita. Akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan semacam. Mungkin juga berakibat ekonomi secara.
3: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini Kamis 9 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelumnya.

Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Gak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi gak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan, kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apakah jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan masa, di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
8: Give applause for Aziz, Hedra, and Siskasaris.

0: dengarkan terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan berita di antaranya, RUPS Bangkal Timtara undang Bupati Kutai Timur dan Kepala Daerah. Tekan ketergantungan migas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur dorong pembiayaan UMKM lokal. Polres Kutai Timur perangi balap liar, penindakan dibarengi pembinaan generasi muda. Orang tua siswa mengeluh sulit masuk SMA Negeri, DPRD Kutai Timur turun tangan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 35, lepas dari pukul 7 pagi, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 10 Juli 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, kami hadirkan berita pertama di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini terkait RUPS Bangkal Timtara, undang Bupati Kutai Timur dan Kepala Daerah. Berita kami kutip dari media Perhumas Kutim, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau PT BPD Kaltim Kaltara menjadwalkan agenda rapat umum pemegang saham atau RUPS lainnya kedua untuk tahun buku 2026 pada Kamis 9 Juli 2026, di mana sebelumnya RUPS pertama digelar pada 23 April 2026 lalu. Rapat krusial ini mengundang jajaran kepala daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selaku pemilik saham korporasi berdasarkan surat undangan resmi di ruang Semayang lantai 6 gedung kantor pusat PT BPD Kaltim Kaltara di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Samarinda. Pendengar, pelaksanaan RUPS lainnya kedua ini merujuk secara legal pada akte pendirian PT BPD Kaltim Kaltara pasal 12 ayat 6. Aturan internal tersebut menyatakan bahwa agenda RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan real.

demi kepentingan perseroan. Salah satu kepala daerah yang diundang dalam agenda penting ini adalah Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Mengingat signifikansi keputusan yang akan diambil dalam rapat, manajemen Bangkal Timtara menekankan pentingnya kehadiran para pemimpin daerah. Surat undangan yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 ini ditandatangani langsung oleh jajaran petinggi Bangkal Timtara, yakni pelaksana tugas Komisaris Utama Eni Rohaida dan Direktur Utama Romi Wijayanto. Dan Badegar, hingga berita ini diturunkan, agenda spesifik mengenai materi strategis yang dibahas dalam RUPS lainnya kedua tersebut dipaparkan secara rinci ke publik. Dan Badegar, keputusan RUPS dipastikan juga bakal berdampak pada kebijakan investasi daerah dan penguatan modal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan terkait hasil RUPS Bangkal Timtara. Tidak ada perpanjangan otomatis bagi direksi. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, teka-teki mengenai kelanjutan nasib jajaran direksi PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Kaltim Kaltara yang masa jabatannya telah berakhir akhirnya terjawab. Dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS lainnya kedua tahun buku 2026 yang berlangsung tertutup di ruang Semayang lantai 6 gedung kantor pusat Bank Kaltim Tara Samarinda ini, yang berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026, para pemegang saham sepakat untuk mengambil langkah tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang hadir langsung selaku salah satu pemilik saham membeberkan hasil keputusan penting tersebut usai keluar dari ruang rapat tertutup. Ia menegaskan bahwa dalam forum tersebut disepakati tidak ada kebijakan perpanjangan otomatis bagi direksi yang habis masa baktinya. Meski demikian, jalan untuk kembali mengabdi di jajaran manajemen Bank Plat Merah ini tidak sepenuhnya tertutup bagi para mantan direksi tersebut. Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa mereka tetap diberikan kesempatan untuk kembali memimpin, namun dengan syarat wajib mengikuti seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan dari awal melalui jalur seleksi resmi. Dan langkah pengembalian mekanisme pengisian jabatan direksi ke aturan OJK ini dinilai sebagai keputusan strategis demi menjaga asas profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola perbankan daerah yang sehat di masa depan.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dukung program Bupati Bangkal Timtara Sangatta kucurkan modal petani pisang. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, jajaran manajemen PT BPD Kaltim Kaltara atau Bangkal Timtara Cabang Sangatta menyatakan komitmen penuhnya untuk berdiri di garda terdepan dalam mengawal dan merealisasikan visi ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Langkah taktis ini dipertegas oleh pemimpin cabang Bangkal Timtara Sangatta Mardiansyah usai menghadiri rangkaian rapat umum pemegang saham atau RUPS lainnya kedua tahun buku 2026 yang digelar secara tertutup di ruang Semayang Gedung Kantor Pusat Bangkal Timtara pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Meskipun jalannya agenda RUPS merupakan ranah eksklusif tingkat tinggi bagi para kepala daerah selaku pemegang saham dan jajaran direksi pusat, Mardiansyah memastikan bahwa di level eksekusi cabang, prioritas utamanya adalah menerjemahkan arahan strategis kepala daerah menjadi aksi nyata yang menyentuh akar rumput. Dan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu program dari Bupati terkait masalah ekonomi kerakyatan, membantu para pekebun, para petani, dan semua UMKM kecil. Komitmen yang disuarakan Mardiansyah ini menjadi jawaban langsung atas harapan besar yang disampaikan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Dalam forum rapat tersebut, Bupati mendesak perbankan daerah untuk berkontribusi lebih agresif dalam mendongkrak produk domestik regional bruto atau PDRB Kutim di sektor non-migas dan batubara. Mengingat saat ini geliat pelaku usaha mikro dan industri kreatif di Kutai Timur tengah tumbuh sangat semarak. Tidak sekedar berwacana di atas kertas, Mardiansyah membeberkan bahwa Bangkal Timtara Cabang Sangatta telah bergerak cepat menelurkan program pembiayaan sektoral yang menyasar langsung potensi keunggulan lokal di wilayah pedesaan dan pesisir Kutai Timur. Salah satunya adalah penguatan sektor pertanian hortikultura, di mana pihaknya saat ini sedang bekerja sama dengan petani di daerah Kaliorang untuk pembiayaan terkait petani pisang. Komoditas pisang kepok grecek khas Kaliorang yang selama ini menjadi produk unggulan Kutai Timur kini mendapatkan suntikan bahan bakar permodalannya melalui intervensi Bangkal Timtara Sangatta. Dan melalui sinergi kuat ini, Mardiansyah optimis bahwa jajaran perbankan daerah tidak hanya sekedar menjadi lembaga finansial, akan tapi mampu bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam melepaskan ketergantungan pada sektor tambang, sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tekan ketergantungan migas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur dorong pembiayaan UMKM lokal. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus bergerak taktis dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat di luar sektor ketergantungan komoditas minyak, gas, dan batu bara. Di hadapan awak media, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin menyampaikan bahwa momentum pertemuan tertutup para kepala daerah se-Kaltimtara ini dimanfaatkan untuk menyuarakan akselerasi ekonomi kerakyatan di Kutai Timur melalui intervensi perbankan. Dan pendengar, Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa hanya satu Kutai Timur menyampaikan bahwa ada juga kontribusi Bangkal Tim yang ada di Kutai Timur terkait dengan naiknya persentase PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, non-migas, dan batu bara.
Ardiansyah mengamati bahwa saat ini geliat pelaku UMKM serta sektor industri kreatif di Kutai Timur tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Guna menjaga momentum positif tersebut, kehadiran perbankan daerah sebagai motor penyuntik modal menjadi sangat krusial. Aspirasi besar kepala daerah ini langsung direspon cepat di tingkat tapak oleh manajemen Bank Kaltimtara tingkat cabang. Pemimpin cabang Bank Kaltimtara Sangatta Mardiansyah menegaskan komitmen penuhnya untuk mengeksekusi visi ekonomi kerakyatan tersebut. Sebagai bukti nyata, Mardiansyah membeberkan salah satu program pembiayaan sektoral terdekat yang kini sedang berjalan sukses dan mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di wilayah pesisir Kutai Timur. Dan melalui sinergi kuat antara desakan kebijakan kepala daerah dan eksekusi taktis perbankan di lapangan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimis kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor real dan pertanian kelak mampu menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Geopark Bengalon merawat warisan bumi dan budaya untuk generasi mendatang. Berita kami kutip dari media Prahumas Kutim, penilaian Geopark Nasional di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur tidak hanya menjadi tahapan menuju pengakuan sebuah kawasan berkelas nasional. Lebih dari itu, proses tersebut dipandang sebagai momentum untuk menjaga bentang alam, melestarikan kekayaan hayati, sekaligus merawat warisan budaya yang telah hidup turun-temurun di tengah masyarakat. Harapan itu mengemuka saat tim penilai Geopark Nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM bersama perwakilan pemerintah pusat melakukan validasi lapangan di kawasan Bengalon. Pemerintah Kecamatan Bengalon menyambut baik kedatangan tim tersebut dan berharap proses penilaian berjalan lancar hingga kawasan ini resmi ditetapkan sebagai bagian dari Geopark Nasional. Camat Bengalon Muhammad Harun Al-Rashid mengatakan bahwa status Geopark akan menjadi pijakan penting dalam mengelola potensi alam dan budaya secara berkelanjutan. Menurutnya, kawasan kars yang dimiliki Bengalon bukan hanya memiliki nilai geologi yang tinggi, akan tapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat beserta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Harun menegaskan bahwa konsep geopark tidak boleh dimaknai semata sebagai upaya untuk melindungi situs geologi. Lebih luas dari itu, geopark harus menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian alam, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat melalui penguatan identitas budaya lokal. Menurutnya, momentum geopark menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus menghidupkan kembali berbagai tradisi khas Bengalon yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Kutai Timur. Tradisi tersebut diantaranya Festival Pantai Sekrat, upacara adat belian, pesta adat tepian budaya hingga ritual mecak undat. Sebuah tradisi syukur atas hasil panen padi yang masih dijaga oleh masyarakat adat. Selain itu, upacara adat di kawasan Muara Bengalon juga terus dilestarikan sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain menyimpan kekayaan budaya, Bengalon juga memiliki kekayaan hayati yang unik. Salah satunya adalah buah Bengalon, flora endemik yang diyakini menjadi asal-usul nama wilayah tersebut. Keberadaan pohonnya kini semakin langka dan hanya dapat ditemukan di beberapa lokasi tertentu yang memiliki karakteristik geografis khas, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya konservasi. Potensi lain yang turut memperkuat nilai geopark berada di kawasan kars Gunung Gergaji, Desa Tepian Langsat. Kawasan ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna khas Kalimantan. Di kawasan tersebut juga terdapat Goa Tewet, situs yang memiliki nilai ilmiah, sejarah, dan potensi wisata edukasi yang penting bagi pengembangan geopark di masa depan. Bagi pemerintah Kecamatan Bengalon, penetapan Geopark Nasional bukanlah tujuan akhir. Status tersebut justru diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan kawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis konservasi yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam maupun budaya. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Pergar, terkait tim verifikasi apresiasi pengelolaan tangga bidadari masyarakat kunci utama Geopark Nasional. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, kekayaan bentang alam tidak akan cukup untuk mewujudkan sebuah geopark yang berkelanjutan tanpa keterlibatan masyarakat sebagai penjaga utamanya. Pesan itulah yang mengemuka saat tim verifikasi Geopark Nasional meninjau air terjun Tangga Bidadari di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur sebagai bagian dari proses penilaian kawasan kars Sangkulirang Mangkalihat menuju pengakuan sebagai Geopark Nasional. Kunjungan lapangan yang berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026 tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi Geopark Nasional Profesor Mega Fatimah Rosana, Guru Besar Universitas Pajajaran atau UNPAD, didampingi pendamping verifikasi Aris Kusworo dan Yadi Mulyadi. Tim yang terdiri atas pakar geologi, arkeologi, dan geopark itu melakukan verifikasi terhadap potensi geologi, pengelolaan kawasan, hingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bagi tim verifikator, air terjun Tangga Bidadari bukan hanya menawarkan panorama alam yang memikat. Kawasan ini juga memperlihatkan bagaimana potensi geologi dapat dikelola secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. Profesor Mega mengungkapkan bahwa secara ilmiah kawasan tersebut memiliki nilai geologi yang sangat tinggi, di mana kawasan ini sangat menarik dengan formasi batuan yang unik serta keberadaan mata air yang menjadi daya tarik utama. Namun, menurutnya, keunggulan sebuah geopark tidak hanya diukur dari bentang alam yang dimiliki, yang paling menentukan adalah sejauh mana masyarakat mampu menjadi pelaku utama dalam menjaga, memanfaatkan, dan mewariskan kekayaan alam tersebut secara berkelanjutan. Hal itu terlihat di Desa Selengkau, meski pengelolaan objek wisata air terjun Tangga Bidadari baru berjalan sekitar 6 bulan, semangat gotong royong masyarakat dalam merawat kawasan dinilai telah menunjukkan arah pengelolaan yang tepat. Ia juga menjelaskan konsep geopark bertumpu pada 3 pilar utama, yakni konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, keberhasilan sebuah geopark tidak hanya ditentukan oleh kekayaan geologi, akan tapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang bertanggung jawab. Menurut Mega, apabila kawasan Karsangkulirang Mangkalihat resmi ditetapkan sebagai geopark nasional, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut tetap terjaga dalam jangka panjang. Dan berdasar proses verifikasi yang dilakukan oleh tim Kementerian ISDM bersama para ahli menjadi harapan penting dalam menentukan kelayakan kawasan Karsangkulirang Mangkalihat sebagai geopark nasional. Selain menilai nilai ilmiah situs geologi, tim juga memastikan pengelolaan kawasan telah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian lingkungan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini, tentunya di program Warta Kutim Pagi. Baik, bergar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Polres Kutai Timur perangi balap liar, penindakan dibarengi pembinaan generasi muda. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, menjaga keamanan masyarakat tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku pelanggaran. Dibutuhkan langkah yang mampu menyentuh akar persoalan agar masalah tidak terus berulang. Prinsip itulah yang kini diterapkan Polres Kutai Timur dalam menangani aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Sangatta. Di satu sisi, kepolisian tetap bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum. Namun di sisi lain, Polres Kutai Timur juga menyiapkan ruang pembinaan bagi remaja yang memiliki minat di bidang otomotif agar dapat menyalurkan hobinya secara aman, legal, dan berprestasi. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan bahwa hingga awal Juli 2026, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kutai Timur masih terjaga dalam kondisi aman dan kondusif. Kondisi tersebut merupakan hasil sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polres Kutai Timur juga berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Keberhasilan tersebut menunjukkan respon cepat aparat dalam menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. Kemudian perhatian khusus juga diarahkan pada aksi balap liar yang sebagian besar melibatkan kalangan remaja. Menurut Fauzan, aktivitas tersebut bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, akan tapi juga membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Ia menegaskan penyelesaian persoalan balap liar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keluarga dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi aktivitas anak-anak di luar rumah agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang beresiko. Dan ia menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kutai Timur terkait balap liar untuk bersama-sama mengawasi lingkungan, terutama anak-anak. Ia juga mengingatkan bahwa jalan raya dibangun untuk mobilitas masyarakat, bukan menjadi arena adu kecepatan. Karena itu, menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Dan sebagai bentuk solusi jangka panjang, Polres Kutai Timur berencana menggandeng Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora serta Ikatan Motor Indonesia Kutai Timur untuk menyediakan lokasi latihan balap yang legal di kawasan Stadion Kudungga. Langkah ini diharapkan mampu mengubah budaya balap liar menjadi olahraga otomotif yang terarah dan melahirkan atlet berprestasi. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi terhadap langkah Polres Kutai Timur yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, akan tapi juga pendekatan preventif dalam menjaga keamanan daerah. Menurutnya, patroli rutin dan penindakan yang dilakukan kepolisian telah mampu memetakan titik-titik rawan balap liar maupun gangguan keamanan lainnya. Dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung penuh langkah tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Pergar. Orang tua siswa mengeluh sulit masuk SMA Negeri, DPRD Kutai Timur turun tangan. Berita kami kutip dari media Warta Kutim, Pendengar. Masalah keterbatasan daya tampung sekolah jenjang SMA dan SMK saat proses penerimaan peserta didik baru atau PDP, Kamil Pendengar, atau PPDB kembali menjadi perhatian di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi yang berulang setiap tahun ajaran baru itu memicu keresahan di kalangan orang tua siswa yang khawatir anak mereka tidak memperoleh kursi di sekolah negeri. Beragam aspirasi dan keluhan dari masyarakat tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar DPRD Kutai Timur. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy itu difokuskan untuk mencari solusi atas persoalan keterbatasan kuota sekolah negeri sekaligus memastikan seluruh lulusan tetap mendapatkan akses pendidikan. Kondisi di lapangan mencerminkan kecemasan yang nyata dari para wali murid. Sylvia, salah satu orang tua siswa di Sangatta, mengungkapkan kekhawatirannya terkait sistem seleksi yang dinilai sangat ketat akibat keterbatasan kuota di sekolah negeri. Dan menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy mengakui bahwa pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kutai Timur berdampak langsung pada lonjakan jumlah lulusan setiap tahunnya. Tren kenaikan ini otomatis meningkatkan kebutuhan akan layanan pendidikan yang lebih masif. Meski demikian, Jimmy menilai bahwa secara akumulatif, kapasitas tampung yang tersedia di SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, sebenarnya masih mencukupi untuk mengakomodasi seluruh lulusan apabila distribusi peserta didik dapat dilakukan secara lebih proporsional. Dan untuk mengatasi persoalan yang terus berulang setiap tahun ajaran baru, Jimmy menilai perlu adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap sekolah swasta. Menurutnya, kualitas pendidikan yang ditawarkan sekolah swasta tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar terus meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta, baik melalui peningkatan mutu pendidikan maupun kebijakan yang dapat memperkuat daya saing lembaga pendidikan tersebut. Dan langkah itu diharapkan mampu mengurangi kesenjangan persepsi di tengah masyarakat. Dan selain itu, Jimmy juga membuka peluang adanya regulasi yang memberikan bantuan atau subsidi lebih besar bagi sekolah swasta, sehingga biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Mengingat kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kutai Timur menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan memperjuangkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi. Demikian pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.